0: bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
4: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
3: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Henry dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
5: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
3: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
3: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
7: Laporan khusus.
8: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
9: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026.

0: nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
1: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
0: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
0: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
4: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeclare bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan

0: cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
1: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
2: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: This year holds particular significance for China and ASEAN.
6: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
7: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
6: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
8: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
6: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you.
9: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
10: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Tepatnya di hari Kamis 16 Juli 2026, saya Ike Darsono Mamuaya masih tetap bersama Anda untuk pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasar. Apalagi

Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan mencatatkan devisa sebesar 18,28 US dollar atau setara 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan mobilitas masyarakat saat libur dan naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 harus diapresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras dan masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pendengar, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu dan harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya berpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Dan mengingat masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan, keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima dan akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi. Sementara di luar cuaca bersinar ya, mentari pagi menampakkan wajah dan bersinar dengan cerah untuk hari ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pendengar dan juga tetap bersama kami untuk suasana aktivitas Anda hari ini.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

Ya, yeah, pendengar bahwa satu kanal informasi dan inspirasi demikian tiga diva semua jadi satu, oke? Okay? Ya, yeah, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi yang mulaikan aktivitas atau juga sudah sejak awal tadi menjalankan aktivitas Anda ya. Oke, okay, dan masih dengan euforia Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan kebanggaannya setelah timnas Argentina berhasil mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Milei menilai perjuangan para pemain menunjukkan mental kuat karena tidak pernah menyerah menghadapi tekanan pertandingan. Milei mengunggah foto Lionel Messi melalui akun media sosial pribadinya setelah kemenangan dramatis tersebut diraih Argentina. Menurut pemantauan, foto itu memperlihatkan Messi berdiri dengan suasana penuh kebanggaan. Argentina tidak pernah menyerah. Javier Milei dalam keterangan foto yang diunggah melalui akun pribadinya hari ini Kamis 19 Juli 2026. Pesan tersebut menggambarkan semangat perjuangan Argentina hingga berhasil memastikan tempat pada laga final dunia. Wakil Presiden Argentina Victoria Villarreal juga merasakan kebahagiaan setelah keberhasilan timnas Argentina melaju ke final. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang keras sepanjang turnamen. Ia memberikan ucapan terima kasih kepada Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, dan seluruh pemain Argentina. Ia menilai kemenangan tersebut memberikan kebahagiaan besar bagi masyarakat Argentina setelah pertandingan penuh perjuangan. Dan Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor dramatis 2-1. Sempat tertinggal lebih dahulu, Argentina mampu bangkit melalui gol Enzo Fernandez dan Lisandro Martinez. Keberhasilan tersebut membuat Lionel Messi kembali menjadi sorotan dalam perjalanan Argentina menuju gelar dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan kepercayaan diri tinggi. Oke, selamat dan yang pastinya untuk penggemarnya ya, untuk bola media ya, semoga suasana euforia tersebut membawa juga ke semangat kerja ya. Oke, semangat pagi untuk Anda, selamat pagi. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Coach, kaki saya sudah pegal ini. Dari pagi latihan terus.
1: Capek itu tanda kamu berproses.
0: Tapi event minggu depan berat, Coach.
1: Justru itu gunanya event. Bukan cuma cari menang, tapi belajar tanding.
0: Berarti kalah juga bagian dari latihan, Coach?
1: Iya, mental juara lahir dari situ.
0: Baik, Coach. Kita lanjut latihan lagi.
1: Pelan-pelan aja, tapi jangan pernah terpikir untuk berhenti ya.
2: Prestasi bukan hasil instan. Ia tumbuh dari pembinaan yang konsisten.

Ya, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi Bondan Prakoso dan Fecu Blik. Tetap semangat, semangat pagi ya. Oke, dan waktu pun menunjukkan pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kota Manado berencana memperluas jangkauan layanan bus Trans Manado dengan menambah koridor baru. Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Manado Andri Ango saat berpidato dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka hari ulang tahun ke-403 Kota Manado Selasa 14 Juli 2026 dan berharap support dari semua terhadap pelayanan angkutan umum di Kota Manado. Menurut Andre, perluasan rute Trans Manado bertujuan untuk menghadirkan opsi transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Ia menilai ongkos transportasi yang murah secara otomatis akan meringankan beban pengeluaran harian dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di sisi lain, penguatan sektor transportasi umum ini juga ditargetkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang selama ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk itu Andre mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengubah cara pandang mereka terhadap eksistensi transportasi publik. Menurutnya, indikator kemajuan sebuah kota tidak lagi diukur dari seberapa banyak warganya yang memiliki kendaraan pribadi, melainkan dari seberapa intim kelas menengah ke atas memanfaatkan fasilitas publik. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada bentakan bisa ya, tapi pastikan bisa. Untuk hari ini Anda menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas harus bisa ya. Oke, Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Julius Salvanus menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif menjadi faktor penting dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, kemampuan seorang pemimpin menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan materi pada pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 23 tahun 2026 di Aula Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat yang dipersiapkan menjadi pemimpin birokrasi di berbagai instansi pemerintahan. Dan dikatakan pemimpin birokrasi saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya aturan yang dibuat, tetapi dari kemampuannya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Julius Salvanus menjelaskan terdapat 5 karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin perubahan, yakni visioner, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. 5 karakter tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Dan ia juga mendorong seluruh peserta PKN tingkat 2 menghasilkan proyek perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, meningkatkan kemudahan investasi, serta mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan. Dan Gubernur mengajak seluruh peserta menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kepemimpinan yang adaptif akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Sulawesi Utara sebagai daerah yang kompetitif, ramah investasi, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di tingkat global. Demikian informasi untuk Anda pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian hari langsung dengan badai pasti berlalu. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat ya, saya Iker Rasulullah Mumaya mengakhiri kebersamaan kita di Manado pagi hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya pamit dulu dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Kembali dari Jalan Radio nomor 1, Gedung RRI, lantai dasar. Hai, selamat pagi menjelang siang. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di hari ini, tepatnya kita ketemu di hari Kamis untuk lembaran ke-16 di bulan Juli 2026 begitu ya. Lagu pembuka Novi pilihkan dari Barsena dengan judul Terbuang Dalam Waktu. Anda mungkin sudah mulai kehilangan banyak waktu nih, sudah mulai jam 10 lewat 10. Jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semoga saja pagi jelang siang ini pekerjaan-pekerjaan yang baru akan dimulai mungkin semuanya bisa terhandle gitu ya. Seperti biasa, Novi punya banyak waktu sampai sebentar untuk kebersamaan kita di Nyur Melambai Siang. Manado Siang ini ya. Di program Manado Siang ini akan ada banyak informasi yang akan Novi bagi untuk Anda. Juga lagu-lagu yang Novi pilihkan mudah-mudahan bisa membuat aktivitas Anda di suasana hari ini semakin tambah semangat, semakin tambah menyenangkan, meskipun cuaca masih berangin di luar sana dan juga masih lumayan panas.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehadiran.

Salah satu lagu from siapa ya? Juicy Lucy, terlalu tinggi begitu ya. Kadang memang kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, harapan kita terlalu tinggi, kadang gak berbanding dengan realita atau kenyataan. Jadi mending biasa-biasa aja, jangan terlalu tinggi. Kata pepatah, semua yang terlalu berlebihan katanya gak terlalu bagus ya. Jadi yang pas-pas aja begitu. So, kita ke satu informasi. Ini kan musim bola Piala Dunia begitu ya. Jadi Anda yang gemar nonton bola, akhir-akhir ini tidurnya mulai kacau. Bangun agak cepat. Biasanya pertandingan di jam 3, jam 4 subuh. Jadi Anda memaksakan diri untuk begadang, juga ada yang gak tidur dari malam, ataupun memaksakan untuk bangun, terbangun lebih awal. Ternyata tidur cukup hidup bisa membuat hidup lebih sehat dan produktif ya. Jadi tidur dan istirahat yang cukup ini menjadi kebutuhan dasar setiap orang karena berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan waktu tidur akibat kesibukan bekerja maupun menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Orang dewasa ini dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Nah, berkurang kan akhir-akhir ini? Durasi tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak, sekaligus memperkuat sistem kekebalan tubuh agar lebih siap melawan berbagai penyakit. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, tidur yang berkualitas juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Istirahat yang cukup membantu mengelola emosi, mengurangi tingkat stres, serta menurunkan resiko gangguan kecemasan maupun depresi. Sebaliknya, kebiasaan kurang tidur nih dapat memicu berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Kondisi tersebut dapat memicu penurunan konsentrasi, perubahan suasana hati, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kardiovaskular. Itu kalau Anda kurang tidur, dapat menimbulkan dampak-dampak seperti itu ya. Selama tidur nih, otak tetap bekerja untuk mengkonsolidasikan ingatan, mengatur emosi, serta mendukung produksi hormon penting termasuk hormon pertumbuhan yang berperan dalam proses perbaikan jaringan tubuh. Karena itu, tidur tidak hanya menjadi waktu beristirahat, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh secara menyeluruh. Jadi, Anda dihimbau untuk membiasakan pola tidur yang teratur dengan menciptakan lingkungan istirahat yang nyaman, menghindari kebiasaan yang dapat mengganggu kualitas tidur. Karena langkah sederhana tersebut diyakini mampu meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas, serta mendukung kualitas hidup dalam jangka panjang. So, perbaiki kualitas tidur Anda ya. Jadi yang mulai begadang-begadang, tidurnya kurang cukup. Jam tidurnya kurang maksudnya, karena begadang-begadang nonton bola. So, segera kembali lagi, sudah gak lama juga ya. Gak lama udah akan final. Jadi mudah-mudahan setelah musim bola ini berlalu, tidur Anda semakin menjadi teratur lagi.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

catatan kecil from Adera untuk menemani Anda semua yang masih terus disibukkan dengan aktivitas masing-masing dimanapun sedang mendengarkan kami. Satu informasi yang Novi bagi untuk Anda nih tentang bagaimana kita menjaga fungsi ginjal, karena akhir-akhir ini gak banyak begitu, bukan gak banyak, sudah banyak anak-anak muda. Kalau dulu-dulu tuh orang yang cuci darah tuh sudah 50 tahun ke atas. Sekarang anak-anak kelas SD ataupun umur 30-an juga sudah mengalami penyakit yang namanya ginjal, kemudian harus mencuci darah. Nah, karena itu ternyata gaya hidup sehat menjadi kunci menjaga fungsi ginjal kita ya. Karena ginjal ini merupakan organ vital yang berfungsi menyaring limba, kemudian juga menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mengatur berbagai proses penting bagi kesehatan. Karena itu, menjaga kesehatan ginjal menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kualitas hidup dan mencegah penyakit kronis. Sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal apabila dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan tersebut antara lain tuh, pertama, kurang minum air. Hal kecil sebenarnya yang terkadang kita abaikan, yaitu kita kurang mengkonsumsi minum air putih. Sering menahan buang air kecil juga kebiasaan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus dan ternyata bisa meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal. Kemudian mengkonsumsi garam secara berlebihan serta menggunakan obat pereda nyeri tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Konsumsi minuman beralkohol dan kebiasaan merokok juga diketahui dapat mempengaruhi kesehatan ginjal ya. Selain itu, konsumsi minuman bersoda secara berlebihan juga dikaitkan dengan meningkatkannya risiko penyakit ginjal kronis sehingga perlu dibatasi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Faktor gaya hidup turut berperan dalam mencegah fungsi ginjal tetap optimal. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, waktu tidur yang tidak cukup, serta pola makan yang tidak seimbang itu dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal dalam jangka panjang. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi juga dapat mempengaruhi kesehatan ginjal, termasuk kekurangan vitamin B6, magnesium, dan juga berpotensi meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal gitu ya. Di sisi lain, konsumsi protein dan garam secara berlebihan dapat menambah beban kerja ginjal sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Selain dipengaruhi kebiasaan sehari-hari, penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi ini merupakan faktor utama penyebab kerusakan ginjal apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan menjaga pola hidup sehat, mencukupi kebutuhan cairan, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Begitu ya. Semoga saja bisa dipraktekkan dan terus dengarkan kami, karena Novi akan menemani Anda tepat di jam 11. Kita akan sama-sama di program Jaksa Menyapa sampai di jam 12 nanti.

Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ternyata ada hotel yang menjadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945. Hotel Yamato. Hotel Yamato dibangun oleh Sarkis bersaudara asal Iran. Awal mulanya Hotel Yamato bernama Hotel Orange. Namun saat Jepang menduduki Indonesia, mereka mengganti nama hotel tersebut menjadi Hotel Yamato dan menjadikannya markas komando di Jawa Timur. Hotel Yamato sendiri pernah menjadi tempat di mana penyobekan bendera Belanda oleh para pemuda Indonesia tanggal 19 September 1945. Karena saat itu, Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan bendera merah putih pun telah disahkan. Namun, bendera Belanda tetap dikibarkan di atas Hotel Yamato. Tentu saja, hal itu membuat para pemuda beramai-ramai dan merobek bendera tersebut. Sejak itu, serangkaian konflik pun terjadi dan mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945.

0: menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat siang untuk Anda semua yang masih terus setia mendengarkan kami di RRI Programa Satu Manado. Bahagia sekali kembali kami menyapa Anda di program kita di siang hari ini. Ada Jaksa Menyapa yang akan menemani Anda sampai satu jam ke depan begitu ya. Semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya tetap menyenangkan. Semua yang mendengarkan kami di jalan, di rumah, ataupun di tempat tugas dengan aktivitas masing-masing, tetap terjaga stamina Anda, semuanya dalam keadaan sehat. Cuaca di luar masih cukup berangin begitu ya, dan cukup panas di luar. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap menjaga stamina tubuh Anda agar supaya tetap bisa lancar untuk beraktivitas. Kita seperti biasa punya satu topik dan Novi kehadiran tamu-tamu yang lumayan jauh ini ya, memakan waktu kira-kira 3-4 jam mungkin sampai ke Manado begitu ya. Dari manakah mereka? Mereka ini dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Begitu, selamat datang kedua narasumber kita. Kita punya topik terkait judi menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Kita akan bahas topik ini bersama Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Di sini sudah ada Kepala Subseksi Prapenuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum begitu ya, bersama Ganda Yosafat Maruli Tua SH begitu. Ya. Selamat datang Yosafat. Gimana kabarnya?
3: Ya, kabar baik.
2: Walaupun perjalanan lumayan panjang.
3: Perjalanan panjang.
2: Tapi itu. Semangat ya sampai ya. Sini ya. Ada juga calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, Rahmat Nugro SH. Gimana Rahmat, ketemu lagi nih?
4: Alhamdulillah baik, luar biasa Bu.
2: Oke, ya. Jadi mereka baik-baik saja di sini. Harapan juga Anda semua juga yang mendengarkan kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami juga nanti akan membuka sesi tanya jawab bersama Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Jadi Anda juga yang mendengarkan kami via RRI Programa 1 Manado di 94,5, kemudian juga di 88,2 FM, di Bola Mongondo Utara di 92,0 FM, kemudian di line di channel YouTube kami begitu ya, di RRI Manado. Jadi Anda sekali lagi boleh berkomentar via telepon, SMS, WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami di RRI Manado. Nah, pendengar, perjudian ini merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Kemudian terjadi pergeseran besar juga karena bertambah besar karena perjudian konvensional yang dulunya konvensional kini ketambahan lagi ke perjudian online karena kecanggihan teknologi akhirnya bergeser begitu dari konvensional ke perjudian online yang semakin mudah diakses ya, lebih gampang, lebih private juga. Kalau dulu kan harus main rame-rame begitu di suatu tempat berkumpul, karena kecanggihan teknologi di gadget masing-masing juga sudah boleh bermain ya. Mudah diakses melalui smartphone, komputer dan media sosial kapan saja dan di mana saja ya, tanpa harus berkumpul, perlu waktu di mana saja, pokoknya kapan saja boleh mengakses judi online. Dampaknya ternyata meluas di seluruh lapisan masyarakat. Korban perjudian ini berasal dari semua lapisan sosial. Sudah dari pelajar, karyawan, petani, ternyata hingga ibu rumah tangga juga. Jadi sudah menyasar ke semua lapisan sosial ya. Jadi kita akan membahas ini bersama teman-teman di sini untuk memahami bagaimana bahaya perjudian secara hukum, ekonomi, sosial dan upaya pencegahannya ya. Jadi pastikan Anda mendengarkan kami karena Novi bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara akan membahas hal ini. Nah, sebagai awal nih, Novi ingin tahu ataupun ada yang belum tahu di rumah sedang mendengarkan kami, apa yang dimaksud dengan perjudian? Nah, siapa yang mau jawab?
3: Boleh saya dulu.
2: Yosafat, silakan Yosafat.
3: Nah, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau kita bicara perjudian ini kan sudah mungkin secara praktik dan ini sudah banyak tahu lah gitu.
2: Betul.
3: So memang kalaupun saya juga mau membuat definisinya sebenarnya perjudian itu kan adalah semua kegiatan yang biasanya di dalam permainan Bu.
2: Permainan. Nah, ya.
3: Permainan atau kegiatan dia melibatkan pertaruhan.
2: Nah,
3: itu yang dipertaruhkan bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Nah, dan hasilnya itu ditentukan oleh peruntungan gitu loh. Dan khusus di Indonesia terhadap kegiatan tersebut yang bisa saya definisikan, perjudian itu memang dilarang di Indonesia.
2: Nah, iya betul.
3: Sejak dulu.
2: Gitu. Jadi itu ada permainan begitu ya. Kemudian ternyata sekarang kan berkembang pesat begitu. Kalau dulunya konvensional, sekarang menjadi perjudian online. Bisa dijelaskan kira-kira perbedaan antara perjudian konvensional dan perjudian online ini? Gimana Yosafat?
3: Baik. Kalau seperti yang kita ketahui kan, kalau konvensional itu dia mungkin apa bahasanya ya, langsung atau on the spot begitu. Biasanya mungkin ya, bisa saya kasih contoh seperti permainan kartu, atau misalkan tebak-tebak apa, seperti itu. Tapi kalau tadi seperti yang telah Ibu sampaikan, berkembang zaman memang sudah canggih. Ada yang online kan, dengan berbagai situs, dengan berbagai permainan, gitu. Jadi yang membedakan tentu apa ya, medianya mungkin
2: medianya.
3: Gitu ya Bu. Ya.
2: Jadi begitu ya, kalau dulu konvensional seperti kita ketahui tadi dijelaskan kartu, kemudian permainan-permainan banyak ya, sambung ayam, dadu togel dan lain-lain itu. Seperti itu sekarang juga semua itu juga dapat di online juga. Jadi media yang membedakan ternyata ya, kalau dulu secara langsung, sekarang menggunakan media begitu. Nah, akhirnya perjudian-perjudian konvensional sudah bergeser kan begitu ke online dan berkembang sangat cepat begitu. Kira-kira Rahmat bisa dijelaskan mengapa ya begitu membooming kemudian begitu cepat berkembang? Gimana?
4: Ya baik, terima kasih. Jadi dari apa yang saya lihat ini, judi online ini berkembang dengan pesat karena kemudahan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal.
2: Salah satu.
4: Kemudahannya itu bisa 24 jam, bisa modal handphone, dia modal internet, nah dia dapat mengakses situs-situs itu. Kemudian dari iklan atau iming-iming itu sangat-sangat luar biasa. Seperti contoh dengan kita top up sekian, kita mendapatkan bonus sangat banyak, jutaan bahkan ratusan juta. Kemudian dapat saya sampaikan juga, deposit yang 10 ribu itu terjangkau untuk banyak orang, banyak kalangan. Sehingga dengan modal sedikit, menjanjikan untung jutaan.

0: sempat di awal yang menjadi sasaran perjudian online atau perjudian sudah menyasar seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, kalau berbicara tentang modus judi online, agar bagaimana memahami modus judi online agar tidak terjerumus ke permainan judi, begitu. Kira-kira seperti apa? Memahami modus judi online agar tidak terjerumus ke permainan judi. Bagaimana ya itu ya? Silakan dijelaskan, Rahmat.
1: Ya, jadi pertama itu kalau berkaitan dengan media sosial, kita harus bijak memahami media sosial. Karena di media sosial ini kan ada apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah, kita melihat biasanya ada iklan-iklan. Maka daripada itu, kita harus memfilter bahwa ini informasi mengarah kepada tindak pidana judi online. Seperti biasanya itu menawarkan keuntungan instan. Kemudian menampilkan bonus besar, mengharuskan deposit. Seperti tadi yang sampaikan, yaitu deposit 10.000 bisa berkali-kali lipat keuntungannya. Sehingga kita harus memfilter informasi yang kita dapatkan di media sosial. Seperti itu.
0: Jadi banyak iklannya begitu ya masuk. Terutama apakah mereka menyamar di permainan game begitu? Ada kan yang memang pure game begitu, tapi ada sudah menyusup ternyata di game itu ada permainan judi online. Kira-kira seperti itu ya?
1: Iya, dia bisa terlihat seperti game, game biasa, padahal di dalam game itu ada pertaruhan. Kita diarahkan untuk melakukan deposit, kemudian kita akan dalam waktu singkat, mungkin dalam waktu 5 menit, banyak-banyak di iklan media sosial. Jadi kita akan langsung mendapatkan keuntungan yang instan dan dapat langsung ditarik. Padahal sebetulnya itu tidak demikian. Justru itu menjerumuskan seperti itu.
0: Pancingan mereka itu ya. Pertama dorang kasih for, habis itu dong isap ulang, dong tarik ulang. Nah, ternyata seperti itu modus-modus ya. Jadi modus judi online, akhirnya kita terjerumus ke permainan judi begitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, Anda juga mungkin banyak kali lihat iklan-iklan yang lewat, itu modus sebenarnya ya, salah satu contoh modus. Kemudian apa dampak perjudian baik online ataupun konvensional? Gimana? Apa dampak dalam perekonomian terkait perjudian ini baik online ataupun konvensional? Silakan Yusafat, gimana?
2: Baik. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kita bicara judi ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, memang aksesnya mudah, ya kan? Terus kemudian menjanjikan sebuah keuntungan, itulah yang sehingga menyebabkan yang paling kelihatan dan paling dasar itu adalah secara ekonomi tentunya akan mengusahakan segala hal apapun, termasuk sampai biasanya banyak di berita pun hutang. Sampai terlilit hutang gitu kan. Baik hutang ke keluarga, ke teman, bahkan sampai ke bank-bank kan mungkin gitu kan. Kemudian juga tidak produktif sih. Produktivitas itu terganggu. Karena banyak beberapa memang yang kalau di berita itu bahkan di kantor-kantor. Artinya kan kalau yang kita pahami, kantor ini kan tempat produktif ya, Bu ya.
0: Harusnya cuma bekerja.
2: Betul.
0: Kok cuma tak konsentrasi di handphone.
2: Betul. Ketika terbuang waktu untuk mencoba peruntungan yang sebenarnya peruntungan ini kan yang gak ada yang tahu. Apalagi kalau kita bicara judi online atau perjudian di situs online, tentu kan itu diatur oleh sistem, toh, Bu. Begitu. Jadi tadi seperti yang apa Ibu sampaikan dan Rahmat sampaikan, ya kurang lebih akhirnya mengganggu produktivitas bahkan perekonomian. Dan ketika sudah dua hal itu dilakukan tadi, akan jadinya bersangkutan dengan hukum. Karena ketika berhutang kan pasti yang punya hutang akan menagih gitu kan. Atau bahkan mungkin melakukan dalam hal yang kriminal lebih lanjutnya pencurian,
0: memicu tindak kejahatan.
2: Betul. Apalagi ya, kalau misalkan di kantor, Bu, misalnya dia dipercaya misalkan sebagai seseorang yang ditugaskan memegang uang. Putar. Aduh, itu jadi penyakit itu, Bu.
0: Betul, bisa sampai segitunya ya. Jadi ternyata memang dampaknya dalam hal ekonomi sangat-sangat bersinambungan sampai hutang, kemudian bangkrut, bahkan juga memicu tindak kejahatan ya. Kita masih akan terus sama-sama, kita masih akan sama-sama di program Jaksa Menyapa. Pastikan jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, begitu ya, hari Kamis 16 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Bolamong Ondo Utara. Di sini kita masih membahas topik tentang judi menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Jadi kerugiannya nggak pendek, berkepanjangan, begitu ya. Narasumber masih bersama Novi di sini, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum, ada Ganda Yosafat Maruli Tua SH, kemudian calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolamong Ondo Utara Rahmat Nugro SH masih bersama kami di sini. Kita akan terus membahas terkait hal ini juga. Jika Anda ingin bergabung masih dikasih kesempatan, kita buka di 082195835080, boleh via WA, SMS, kemudian juga di channel YouTube kami ya, di RRI Manado, boleh Anda berkomentar di situ. Tadi kita sudah membahas banyak nih tentang ternyata judi ini dampaknya sangat besar, bahkan juga bisa memicu tindak kejahatan. Nah, kalau seperti itu, masih ada pertanyaan di sini. Tadi juga dijelaskan bahwa judi ini dilarang di Indonesia. Kira-kira apakah perjudi online ini dilarang di Indonesia, ada hukumnya begitu, seperti apa, gimana, dijelaskan kenapa ini dilarang di Indonesia dan berdasarkan hukum apa yang bisa dijelaskan ke pendengar.
1: Baik Ibu, jadi kalau tadi disampaikan perjudian itu dilarang, betul dilarang. Tentu kita sebagai masyarakat yang memang di negara yang berlandaskan hukum terkait perjudian itu, kalau dulu di KUHP lama itu kita di 303 Bu, itu dilarang tuh perjudian. Itu diatur, tindakannya dilarang, kemudian sanksinya. Kemudian karena kita sudah dalam KUHP baru, itu diatur di pasal 427 dan di 426 Ibu, KUHP di Undang-Undang 1 2023. Itu diatur tuh di situ Ibu. Yang di mana 426 itu dia adalah untuk orang yang memberikan sarana judi, 427 itu untuk yang menjadi pemain begitu ya. Begitu. Itu jadi diatur di KUHP Bu.
0: Itu berbunyi seperti apa kira-kira?
1: Kurang lebih sih bunyinya. Aduh, boleh kita lihat dulu enggak ya?
0: Oh ya.
1: Sebentar ya, kalau bunyinya.
0: Ini merujuk pada
1: 427 KUHP.
0: 427. 427 ini mengatur kualifikasi, kemudian juga delik permain atau pengguna kesempatan untuk berjudi ya. Itu begitu dijelaskan di sini, mengatur kualifikasi delik penyelenggaraan perjudian. Jadi pasal 426. Kalau pasal 427 mengatur menggunakan kesempatan tanpa izin. Nah, kalau seperti itu ya, berarti sudah diaturkan dalam undang-undang 426 KUHP. Yang dijelaskan, kita lagi heboh nih judi-judi online kan. Kemudian juga influencer juga beberapa waktu lalu juga digadang-gadang atau sempat beredar bahwa influencer ada yang mempromosikan menjadi, berarti mereka jadi don, jadi bintang iklan Kang, begitu Kang. Nah, tidak bermain hanya jadi bintang iklan begitu Kang. Dorang apakah juga masuk dapat diproses hukum kan, tadi kan jelaskan kalau pemain atau penyelenggara bandar dan lain-lain itu Kang. Kalau rupa yang beba iklan-iklan begitu apakah dapat diproses hukum? Gimana Rahmat?
2: Ya, jadi untuk tindak pidana perjudian ini dikenakan terhadap setiap orang yang terlibat, tidak memisahkan atau tidak membedakan. Nah, dalam pasal 426 itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganda Yosafat, untuk kepada bandar, kepada penyelenggara, kepada turut serta yang memberikan kesempatan atau turut mempromosikan. Nah, itu kena di dalam pasal 426 KUHP 426. Baru. Nah, sedangkan untuk yang pasal 427 itu menyasar kepada pemain. Jadi siapa yang melakukan judi online, apakah itu melalui judi slot ataupun togel dan sebagainya. Jadi ada sanksi pidana yang tidak bisa lolos seperti itu, Bu.
0: Okay. Di sini Novi sempat baca bahwa pasal 426 KUHP itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun ya, Pak ya. 9 tahun. Atau pidana denda kategori 6 bagi pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan berjudi tanpa izin. Wow, seperti itu ya landasannya ya. Jadi terancam 9 tahun loh, gak macam-macam sebenarnya ya. Nah, kalau sudah ada landasan hukum dan lain-lain, yang jadi penasaran juga ini apakah di Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara juga apakah pernah menangani perkara tindak pidana perjudian begitu? Apakah di sana ramai atau seperti apa di Bolamongondo Utara? Gimana?
1: Kalau penanganan perkara judi itu terakhir itu kalau tidak salah masuknya di tahun lalu sih, untuk tahun ini belum. Tapi kalau ditanya pernah, tentunya pernah. Dan dengan harapan semoga sih tidak pernah lagi menangani perkara. Artinya kan supaya kesadaran masyarakat meningkat, begitu ya.
0: Oke, begitu. Jadi ada ya, ada begitu ya di sana pernah ditemui. Jadi harapan hal seperti ini lama kelamaan tidak ada lagi dengan kesadaran diri sendiri, begitu ya. Betul. Nah, kalau menyasar seluruh lapisan masyarakat, begitu. Kalau ke anak usia remaja, kira-kira gimana? Apakah atau bagaimanakah cara pencegahan judi online bagi masyarakat, termasuk seringkali oleh anak usia remaja, itu ya. Jadi bagaimana cara mencegah judi online bagi masyarakat, termasuk juga anak-anak usia remaja? Silakan. Gimana?
2: Iya, jadi untuk seperti yang tadi disampaikan kan judi online ini seluruh masyarakat. Nah, seringkali juga ada usia-usia remaja ini kan usia coba-coba gitu, ingin barangkali tergoda dengan iklan-iklan seperti itu. Nah, cara mencegahnya salah satunya dengan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dengan cara melakukan pengecekan media sosial yang digunakan. Apakah ada iklan-iklan atau situs-situs yang mengarah kepada judi online sehingga dapat diblokir. Kemudian orang tua dapat membatasi aplikasi yang dapat digunakan. Jadi khusus untuk keperluan belajar saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat membatasi waktu penggunaan handphone. Karena kan di handphone ini kita ketahui bersama hampir semua hal itu ada.
0: Boleh diakses.
2: Baik, baik. Di rumah ataupun di luar rumah, makanya orang tua perlu melakukan pencegahan dengan mengontrol smartphone yang digunakan seperti itu, Bu.
0: Itu ya, cara-cara ya untuk Anda orang tua agar supaya bisa mengawasi anak remaja agar supaya tidak tergiur atau terjerat dengan judi online ini. Itu beberapa cara pencegahan yang sudah dijelaskan oleh narasumber di sini. Nah, kemudian di biasanya juga di judi online begitu ya, biasanya juga ada cara, biasanya dorang minta nomor rekening Kang, begitu Kang, DP Wadah, untuk mendapatkan keuntungan ataupun mau bertransaksi begitu via rekening toh. Nah, kira-kira bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan rekening untuk judol, kira-kira seperti apa?
1: Iya, karena memang membutuhkan, karena kita bicaranya online, tentu kan membutuhkan tadi yang disampaikan, dia butuh rekening pengantar toh, untuk mungkin apa bahasanya, deposit kah atau top up begitu. Maka kalau untuk itu, kita cara mencegahnya, jangan sampai tuh rekening kita disalahgunakan sama pihak lain. Baik itu biasanya teman, boleh dong pinjam dulu rekening gitu. Nah, nanti ketika sudah dipinjamkan kan tercatat. Tercatat ini bisa di PPATK, bisa di OJK, apalagi kalau untuk kita yang misalkan ada di dalam apa aparatur sipil negara kan pasti kan ke tracking tuh, Bu. Dicek berkala, apalagi misalkan untuk kebutuhan promosi-promosi tertentu. Jadi memang rekening itu harus dijaga secara privat, jangan dipinjamkan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah. Kemudian juga PIN dari si mBanking mungkin, nah itu kalau boleh ya disimpan dengan baik lah. Mungkin jangan di apa, jangan di chat melalui apa pesan WhatsApp begitu, nggak perlu lah, cuma diketahui pribadi aja. Supaya jangan nanti pas lagi sementara lagi pinjam HP untuk sesuatu, tapi karena dia tahu PIN, akhirnya ya? Terjadi tuh.
0: Itu dia. Begitu ya. Jadi jangan sembarang memberikan rekening kita, apalagi PIN dan lain-lain. Kita coba juga untuk menerima pertanyaan dari pendengar melalui line telepon. Novi coba menyapa dulu yang ada di ujung telepon. RRI Manado Jaksa menyapa, selamat siang.
3: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
3: Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling ini.
0: Cliff Motoling, gimana kabar Cliff siang hari ini di sana?
3: Baik-baik saja.
0: Oke. Cuaca gimana di sana? Panas?
3: Panas.
0: Oke deh, sama dengan di sini. Berangin juga di sana kah?
3: Ah, betul, berangin.
0: Silakan Cliff.
3: Hati-hati.
0: Silakan Cliff.
3: Kalau dari saya begini, sekarang kan kita sudah masuk ke era apa ya? Modernisasi, secara teknologi kan sudah berkembang secara pesat kan. Per detik saja itu banyak teknologi yang apa bermunculan.
0: Yang muncul.
3: Jadi kalau berkaitan dengan judi online, kita sudah tidak boleh heran. Tentu yang pertama begini, itu dari pemerintah itu harus selalu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Dari itu semua kesadaran dari kita saja. Walaupun tawaran seperti apa, itu harus edukasi terus kepada masyarakat agar mereka itu tidak terjebak. Karena betul, seperti kan topik tema itu kan, untung sesaat ke apa itu.
0: Untungan sesaat, itu, kerugian berkepanjangan.
3: Berkepanjangan, ya, orang so tahu itu. Tapi jangan begini, para APH, aparat penegak hukum itu, jangan selalu salahkan itu kita sebagai masyarakat. Karena kenapa? Walaupun saya, jujur saya tidak pernah terjun di hal seperti itu, karena saya sudah tahu itu berbahaya juga kan. Konvensional pun, manual pun itu tidak, saya tidak tertarik. Game saja itu saya tidak terlalu tertarik, karena apa? Ah, buang-buang waktu, karena itu tidak bermanfaat. Apalagi judi, walaupun dapat keuntungan. Jadi begini, sebenarnya begini, itu berikan kesadaran itu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Dan kedua, kita kan sebagai masyarakat itu hanya pengguna.
0: Pengguna, jadi?
3: Pengguna, ya kan? Contoh, knalpot bron. Karena ada jual, orang beli. Seharusnya yang akan ditindak, dicegah itu, yang pembuat seperti ini kan, pembuat aplikasi bahkan bandar. Karena begini, orang juga sebagai masyarakat, kalau berpikir pendek, sedangkan anggota dewan pernah 1000 lebih dari PPTA, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
1: PPTK
3: kan, mendapatkan itu 1000 lebih. Tapi tidak ada tindakan yang nyata oleh pemangku apa dalam arti APH lah. Tapi ya mudah-mudahan kan di kejaksaan tidak ada kan? Jangan karena apa? Jangan tidak akan sosialisasi kepada masyarakat, ternyata ada oknum tertentu yang ternyata kote dia pemain dan
0: baik.
3: Karena disorot. Jadi tolonglah ini apalagi ini dari Kominfo.
0: Yes.
3: Justru orang itu yang walaupun so take down, orang masyarakat sering menganalisa. Kenapa ini selalu bermunculan? Jangan ada apanya ini. Jangan-jangan itu memang dibiarkan karena itu ada fee di situ. Karena kan itu yang akan memfilter, men-take down itu hanya pemerintah dalam arti ini dari Kementerian Pendidikan sekarang kan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu menahu gimana. Bermunculan di iklan. Ketika kita klik, bermuncul. Jadi pemerintah lah yang harus
0: bertanggung jawab begitu ya.
3: Mau filter, mau take down.
0: Baik.
3: Dan pemerintah lah. Jangan dalam arti selalu disalahkan masyarakat.
0: Seharusnya
3: itu pemerintah yang punya kewajiban, kewenangan itu untuk melindungi masyarakat.
0: Baik.
3: Mungkin cuma itu saja dari saya. Yang pastinya kita hindari judi-judi online karena sangat berbahaya.
0: Baik.
3: Itu saja dulu dari saya. Terima kasih.
0: Makasih banyak Pak Cliff di Minsel. Di Motoling ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Sambil kita baca dulu yang sudah bergabung di channel YouTube kami, Roni_SE. Izin mengapa judi ini, apalagi judul, sulit sekali diberantas. Padahal era teknologi ini sudah lebih canggih. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, kita bahas saja dulu gimana tadi. Ini kayaknya bersangkutan juga sebenarnya ya, karena tadi juga Pak Cliff sempat mengatakan bahwa di take down yang situs lain juga berkembang begitu ya. Jadi seperti apa? Ditanggapi dulu oleh kedua narasumber ini. Yosafat, silakan gimana?
1: Baik. Jadi kalau tadi seperti ada di penelpon juga ini yang di kanal komentar, kurang lebih saya simpulkan pertanyaannya sama ya Bu ya, terkait kenapa sih kok susah sekali diberantas. Ya kalau tadi mungkin Pak Pak Cliff tadi juga sudah sampaikan Komdigi dan segala macam, artinya mungkin yang bisa saya sampaikan memang kita mendukung juga pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait, baik itu ada di Komdigi juga mungkin atau ada di PPATK, untuk juga bisa bagaimana memfilter supaya akses-akses tersebut itu terbatas, apalagi yang memang dalam konteks topik kita hari ini kan adalah judi online. Tapi di sisi lain makanya kami dari Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Bolangmondo Utara, kita sering melakukan jaksa masuk sekolah juga ya. Jaksa masuk sekolah, kemudian dengan program Jaksa Menyapa, ini juga salah satu upaya kami untuk mendorong preventif. Artinya ini loh, kurang lebih yang mau disampaikan kan, judi ini ya tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada dampaknya begini, dampaknya, sumbernya begini, kemudian secara jelas dan pasti selaku APH, kami menyampaikan juga Bu, ada namanya sanksi pidana, atau tadi kalau Ibu sampaikan juga kan di KUHP ada sanksi denda, yang tentunya ketika kita sudah tahu hukum kan harusnya secara ininya, secara normalnya kan kita udah tahu,
0: langsung tahu
1: bisa membatasi diri dan bila perlu menghindari ancaman hukum, mungkin gitu. Jadi sehingga kalau boleh saya simpulkan sekali lagi, kita mendukung apapun program pemerintah, khususnya instansi terkait yang terkait dengan apa namanya akses di website atau dimanapun permainan itu, supaya memang jangan sampailah bisa diakses ke masyarakat secara apa ya, secara mudah,
0: secara
1: gitu.
0: Secara mudah, betul.
1: Dan tidak bertanggung jawab tuh tentunya itu.
0: Yo.
1: Gitu sih Bu.
0: Ya begitu ya Cliff ya. Jadi ini juga salah satu cara dari teman-teman dari Kejaksaan, salah satu wadah di Jaksa Menyapa juga untuk menyampaikan informasi ini agar supaya juga masyarakat tidak terlibat juga dalam judi yang ternyata menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan, begitu ya. Rahmat, ada yang ingin ditambahkan begitu?
2: Mungkin sedikit saja Bu ya.
0: Iya, silakan.
2: Saya senang kalau lebih banyak masyarakat yang sudah paham hukum bahaya judi ini, seperti Pak Cliff tadi yang menyampaikan tidak tergiur dengan walaupun ada iming-iming. Nah, dapat saya sampaikan juga bahwa dalam menyikapi tindak pidana ini yang sering terjadi, itu kita harus bekerja sama sinergitas antara lintas sektor dan tentunya peran aktif dari masyarakat
0: juga
2: perlu dilakukan, seperti
0: kita juga sendiri.
2: Iya
0: ya,
2: betul. Seperti kita ketika mendapatkan link iklan, jangan kita sebarluaskan, kita stop di kita, sehingga orang lain tentu tidak akan mendapatkan link itu, sehingga stop di kita dan pemberantasan situs-situs seperti itu bisa minimalistik, bahkan bisa tidak ada, seperti itu.
0: Iyo, jadi nak laku toh, orang pasti oleh bayi iklan. Kemudian untuk juga yang berkomentar di YouTube kami masih Roni SE terkait judi online yang mulai mewabah sampai ke generasi muda, siswa-siswi, apakah langkah preventif jangka pendek yang dilakukan aparat untuk mencegah judi mewabah? Terima kasih, silakan ditanggapi saja dulu. Langkah-langkah perfektif salah satu ya seperti yang sudah Yosafat jelaskan tadi juga, bahwa ada apa tadi masuk sekolah begitu.
1: Masuk sekolah.
0: Nah, di situ kalian memberikan apa di situ?
1: Baik, saya sambil jawab ya Bu ya. Jadi memang pertanyaannya kurang lebih sama, cuma ini bicara fokusnya menyesar di generasi muda.
0: Muda.
1: Ya. Jadi memang salah satu langkah tadi Ibu singgung, kami memang ada di kayaknya di seluruh kejaksaan itu ada ya. Jadi program jaksa masuk sekolah, nah itu dengan tema tuh yang berganti-ganti. Jadi misalkan minggu ini ke sekolah A kita bicara soal bahaya narkotika, judi online, dan seluruh hampir seluruh sekolah di Bolmutidi sudah pernah kami laksanakan program jaksa masuk sekolah. Tujuannya apa? Yaitu adalah langkah preventif sebagai pengetahuan untuk siswa-siswi juga guru-guru, supaya memang guru kan lebih lama di sekolahnya dengan murid gitu Bu, supaya memang bisa juga nih melihat kira-kira ini gerak-geriknya demikian gitu kan. Jadi memang kami sinergi juga lah sama teman-teman di sekolah. Kemudian kalau ini terkait pertanyaan ini, mungkin saya mau nambahin sedikit langkah preventif ini karena dilakukan oleh aparat untuk mencegah. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, mungkin bisa juga dilaksanakan kegiatan positif, misalkan Kejaksaan Cup gitu, misalkan Jadi anak-anak muda, teman-teman, ada wadah supaya jadi produktif, sehingga hal-hal begini sambil kita juga kan dekat gitu, bonding, juga bisa apa namanya, bisa memberikan arahannya begini, janganlah mengenali gitu kan. Di sisi lain juga produktif, misalkan lomba apa, futsal kah, gitu, atau basket, atau bulu tangkis. Mungkin itu sih Bu kalau dari
0: betul,
1: saya.
0: Banyak aktivitas-aktivitas seperti itu sehingga dorang nyandak banyak di online begitu, Kang. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Izin Pak Jaksa, ini dari Presiden Rakyat Jelata 119. Izin Pak Jaksa, saya pernah dengar di suatu daerah setelah pesta adat selesai, terkadang keluarga berkumpul lalu bermain kartu dan terkadang juga mereka bermain menggunakan uang. Apakah itu bisa dihukum? Oh, betul ya. Jadi kadang di setelah ini dijelaskan bahwa setelah pesta adat, kalau ada acara adat, habis itu dorang bermain kartu keluarga, cuma keluarga mar pakai doi tetap, Kang. Apakah itu bisa dihukum? Gimana? Rahmat, gimana?
2: Ya, terima kasih Bu ya. Jadi luar biasa ini aktif dari channel YouTube ya, pendengar-pendengar setia RRI Manado. Terkait bermain kartu menggunakan uang itu sebagai salah satu judi konvensional. Jadi dia dia membutuhkan beberapa teman untuk bermain dan ada taruhan di dalamnya, seperti yang disampaikan di awal bahwa ini kan mempertaruhkan dengan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan pada nasib ya, seperti itu. Jadi mau menang mau kalah itu tidak ada apa ya, orang itu mempertaruhkan uangnya belum tentu menang dia di situ, padahal sudah perlu uangnya mungkin untuk kebutuhan yang lain, tapi
0: Taruh di situ
2: untuk bermain senang-senangnya. Jadi itu tidak ada pembedaan. Jadi itu masuk di judi konvensional ya, dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Jadi tetap ya, karena sudah masuk kategori memang perjudian seperti yang dijelaskan tadi. Kalau cuma main kartu biasa nak pakai duitnya enggak apa-apa, Kang?
2: Iya, kalau permainan kartu
0: teman-teman berkumpul toh.
2: Iya, betul, ada yang main, bahkan kartu domino ada yang dikompetisikan, Bu.
0: Betul,
2: tidak menggunakan uang gitu ya, tidak boleh.
0: Ini kalau ada pertarungan taruh doi itu yang bahaya. Ada satu penelpon lagi, kita coba dulu, kita terima, silakan Jaksa menyapa. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
4: Bu Novi ini jaksa dari Bolmut, Kang.
0: Ya, betul. Ya. Dengan siapa di mana ini?
4: Jokowi, Tomohon.
0: Jokowi, Tomohon. Kalau Tomohon, gimana cuaca hari ini?
4: Panas.
0: Panas sama berarti semua, Kang.
4: Memang marah, agak mendung sedikit-sedikit.
0: Biar di Tomohon panas, leh.
4: Ya, panas juga.
0: Jokowi, silakan.
4: Angin cukup kencang.
0: Oh. Silakan, ya. Jokowi. Uh-huh.
4: Ini soal judi, Kang. Kalau kita begini ya, kalau judol kah itu bagaimana ya, agak susah juga kalau mau di apa?
0: Berantas.
4: Diberantas, karena amati satu DP istilah tumbuh seribu kan kalau judol.
0: Tapi
4: DP apa muncul selalu. Yang sedikit yang justru yang lebih menurut kita konvensional.
0: Konvensional ya.
4: Karena itu juga DP dampak lebih besar ke masyarakat. Misalnya tabung ayam. atau main kartu, karena begini Novi, lipat orang dari sini di Minas atau dimanapun, ada juga kegiatan-kegiatan yang cari-cari dana untuk kegiatan ya, untuk gereja lah, untuk pembangunan apa itu,
0: bingung-bingung kok ini bernama ini, bingung-bingung ini.
4: Jadi itu juga saya kira penting untuk diberikan sosialisasi ke masyarakat.
0: Okay.
4: Kalau di pon sini joget lah ada. Sampai sekarang masih jalan itu Ibu Novi.
0: Iya, masih ada, Kang.
4: Jadi jangan bilang kota Sigius atau kota apa ya, nah itu omong kosong itu. Nah ada itu. Sampai juga juri begitu. Yang juga kartu kan. Karena begini Ibu Novi, kalau DP dampak kan bisa negatif tuh. Karena memang tidak ada judi yang berdampak positif. Itu pasti kalau judi yang kaya itu bandarnya kan.
0: Bukan
4: orang yang pemain yang bilang di bawah yang kaya, pasti bandarnya yang kaya.
0: Baik,
4: jadi,
0: Pak Jokowi.
4: Kira itu jangan juga diabaikan.
0: Jangan diabaikan yang konvensional. Baik.
4: Pengalaman begitu di lapangan.
0: Tetap ya, berlaku, tetap itu ada. Baik, Pak Jokowi.
4: Terjadi pencurian, bahkan terjadi perkelahian. Berselingkuhan karena judi.
0: Oke.
4: Itu kan dampak-dampak dari judi.
0: Ya.
4: Dan memang kita berpikir bagaimana ya? Karena orang maunya apa? Kaya secara cepat,
0: secara atau instan.
4: Kaya, iya, kaya secara instan.
0: Santai.
4: Padahal mau jadi kaya itu tidak seinstan begitu. Jadi memang saya kira itu yang penting, pihak kepolisian itu yang mesti cepat apa yang
0: baik Pak Jokowi.
4: Memonitor untuk kegiatan untuk judi konvensional ya.
0: Jangan diabaikan. Oke. Baik Pak Jokowi.
4: Kan kalau jaksa kan kurang menerima berkas atau pelimpahan kasus.
0: Baik Pak Jokowi.
4: Jadi menurut kita yang lebih penting itu
0: judi konvensional. Jangan dilupakan.
4: Atau tokoh-tokoh juga agama yang masyarakat.
0: Terputus Pak. Halo. Ya.
4: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Jadi kita kira juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama
0: berperan.
4: Juga mesti memberikan apa pendapat atau apa dengan misalnya kalau mencari anak tidak boleh dalam bentuk judi karena judi kan di seluruh Indonesia dilarang.
0: Siap Pak Jokowi.
4: Atau begini Jo Ibu Novi.
0: Ya.
4: Bikin Joko lokalisasi judi supaya ada pajak. Nah, kita setuju kalau itu.
0: Terima
4: kontrol tuh.
0: Oh, ya. Kalau Singapura memang ada seperti itu ya. Kasino begitu.
4: Itu lokalisasi judi.
0: Oke.
4: Okay.
0: Baik Pak.
4: Keamanannya ada pajak.
0: Baik Pak Jokowi.
4: Pajak pemerintah. Jadi saya kira memang nggak ada orang yang mau kaya dengan judi.
0: Baik,
4: yang kaya judi itu bandarnya.
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Baik.
4: Makasih banyak Bu Novi dan dari Kejaksaan Bolmut.
0: Ya.
4: Selamat siang.
0: Terima kasih banyak Pak Jokowi di Tomohon sudah bergabung ya. Nanti ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Terima kasih untuk yang ada di Tomohon Pak Jokowi. Silakan kita tanggapi beberapa hal yang menjadi masukan ataupun tanggapan dari Pak Jokowi di Tomohon. Silakan ya Safan.
1: Baik, terima kasih. Saya tadi mendengar saran, masukan, bahkan juga mungkin dukungan lah kan gitu ya Bu. Saya juga ikut senang juga gitu. Artinya memang walaupun judi baik online konvensional ini kan sudah praktiknya sudah lama gitu. Tapi sampai hari ini eksistensinya masih menguat. Apalagi ini Bu sangat rawan ya. Saya tidak bilang tapi sangat rawan ini lagi zaman-zamannya. Perhelatan Piala Dunia ini jangan sampai memang
0: jadi ajang
1: gitu loh. Dan memang betul judi konvensional pun tidak kalah gengsinya atau apa kan, karena mungkin sesama saudara atau apa begitu kan, bahkan tadi ada yang habis acara keluarga.
0: Iya betul.
1: Ya memang betul, sehingga memang dengan adanya kita sosialisasi kemudian juga dengan adanya penegakan hukumnya itu kan jadi contoh juga dan bisa dijadikan referensi. Ternyata tidak main-main gitu loh. Jadi bukan berarti hari ini masih banyak pun yang belum terjerat sehingga masih bisa masih boleh nih satu kali lagi gitu. Ya jangan juga kan jangan begitu juga, Bu.
0: Betul.
1: Karena memang konvensional maupun online itu secara konsep sama-sama judi, sama-sama peruntungan dan di Indonesia dilarang gitu kan, dilarang dengan diatur di KUHP tadi itu. Kalau dulu ada di UITE juga ada gitu terkait judi. Mungkin gitu sih tanggapan dari saya.
0: Baik, Bu. Jadi seperti itu ya Pak Jokowi sudah ditanggapi di Jaksa Menyapa. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir. Pastikan terus mendengarkan kami di RRI Program 1 di Program Jaksa Menyapa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini, kita masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara, begitu ya. Jadi kita sudah membahas terkait judi menjanjikan keuntungan sesaat, namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Di sesi terakhir kita sebelum kita closing program ini, kira-kira kedua narasumber ini, Yosafat kemudian juga Rahmat, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau harapan kepada masyarakat, atau harus seperti apa masyarakat perbuat, silakan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya terkait dengan kegiatan hari ini, topik tentang perjudian tentu jelas sudah di dalam diskusi kita siang hari ini. Kalau memang judi baik konvensional maupun online itu tidak disarankan dan jangan dilakukan, karena memang selain merugikan juga ada ancaman hukum gitu kan. Gitu, sehingga besar harapan untuk masyarakat secara luas, tadi juga kalau tadi bicara kalangan, ada dari kalangan muda sampai yang dewasa pun, itu tidak mengakses bahkan ikut dalam praktik perjudian, karena tentu kerugiannya jelas tidak hanya secara berhadapan dengan hukum, tadi perekonomian, produktivitas ya kan, bahkan jadinya menimbulkan tindak pidana lain. Kalau tadi beberapa penelpon disampaikan jadinya perselingkuhan tadi, menurut sumber informasi ya Bu, menjadi penganiayaan, menjadi bahkan pencurian. Jadi intinya adalah dihindarilah perjudian gitu loh. Semoga kita semua bisa bijak, bisa dewasa dalam menanggapi semua hal, baik itu di online ataupun secara langsung, itu bisa bijak lah begitu. Ya,
0: betul. Rahmat, silakan kalau ada yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mendengarkan kami.
2: Ya, baik, terima kasih Bu ya. Mungkin pesan saya itu jangan terlibat judi, karena ya, judi itu tidak pernah menjadi solusi atas masalah ekonomi kita. Yang ditinggalkan itu hanyalah penyesalan, kerugian, dan tentunya persoalan hukum. Okay. Dan harapannya masyarakat sudah lebih sadar hukum, makanya kenali hukum dan jauhi hukuman.
0: Oke, ya. Terima kasih banyak ya untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini di program Jaksa Menyapa. Terima kasih banyak juga untuk penelpon, kemudian juga yang masuk WA, komen juga yang menyaksikan, menonton kami di channel YouTube kami, dan juga sudah berkomentar juga. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di program Jaksa Menyapa. Kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Ganda Yosafat Maruli Tua SH sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum. Terima kasih banyak Yosafat ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Sukses ya. Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Baik. Kemudian juga untuk Rahmat Nugroho SH sebagai calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara. Rahmat, ya, makasih ya.
2: Terima kasih Bu kesempatannya.
0: Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan ya.
2: Siap, luar biasa.
0: Novi pamit undur diri dari

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: mengenali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, Paul Vazies just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan. Pogacar berhasil.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif

0: Dengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado begitu ya. Selamat datang untuk teman-teman dari SMK Negeri 5 Bitung. Dorang jauh-jauh datang dari Bitung, datang lihat-lihat di RRI Manado begitu. Sembari terus menemani Anda semua yang masih terus beraktivitas, yang lagi makan selamat makan, yang lagi di jalan hati-hati di jalan saja, ataupun yang lagi kerja, ini sudah waktunya makan siang kayaknya ya. Jadi jangan lupa yang bekerja, luangkan waktu untuk mengisi perut Anda agar supaya terpenuhi nutrisi, apalagi yang punya sejarah sakit mah, jangan sampai kelewatan begitu ya. Nanti mahnya kambuh, perutnya sakit, nanti berakibat sakit mah dan pekerjaan jadi terbengkalai ya. Sekali lagi untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami, masih ada lagu-lagu pilihan yang terus Novi hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Kali ini lagu spesial untuk teman-teman dari SMK berapa? 5 Bitung. Katanya mau dengar lagu And Now featuring Ari Lesmana sesi potret.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

So, 11 menit lepas dari jam berapa nih? 11 menit lepas dari jam 1 siang waktu di studio. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado ya. Sudah waktunya kita mendengarkan lagu-lagu barat dulu, western di yang pernah populer di tahun 90-an begitu ya. Seperti yang berikut ini, Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

apa kabarnya Anda yang barusan bergabung bersama kami di RRI Program Satu Manado. Selamat bergabung ya. Novi masih terus menemani Anda semua. Kita sesinya lagu-lagu lagu-lagu barat begitu sampai di jam 2. Sambil menikmati suasana aktivitas Anda di siang hari yang panas ini dan berangin, jadi tetap jaga kesehatan Anda karena debu berterbangan di sana sini, kemudian juga panas kadang membuat Anda batuk ataupun flu. Jangan lupa untuk konsumsi vitamin begitu. Yang mendengarkan kami di jalan, hati-hati saja di jalan ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Masih ada rangkaian informasi juga yang akan Novi hadirkan untuk terus membuat hari Anda menyenangkan. Semoga begitu ya. Lagu-lagu pilihan juga mudah-mudahan bisa membuat suasana yang panas agak-agak dingin begitu. Sambil Novi kasih informasi, ini lagu film nostalgia yang ternyata bisa menjadi film menarik untuk ditonton lagi. Kira-kira film apa nih? Ini 5 film akan Novi bagi, 5 film romcom. Apa tuh romcom? Romantik komedi gitu ya. Komedi romantis. Ini film ini hadir di tahun 2000-an dan menjadi referensi untuk Anda yang ingin menonton film genrenya romantis komedi. Nah, pertama, industri perfilman dunia memang pada era tahun 2000-an itu sukses menciptakan beragam karya komedi romantis. Yang menarik pastinya, cerita romansa sederhana yang digabung dengan humor segar, masa tersebut seringkali bikin para penonton merasa terhibur ya. Penonton mungkin tidak asing lagi dengan film klasik, Anda juga mungkin yang hidup masa mudanya di tahun tersebut, di tahun 2000-an. Yang lain mungkin belum lahir, tapi kalau Anda sudah masa sekolah ataupun masa kuliah atau sudah mulai bekerja di tahun tersebut dan sempat menonton beberapa film yang kali-kali aja Novi pilihkan lagi 5 film yang menarik buat ditonton lagi. Tidak asing kalau Anda pencinta film romantis komedi, komedi romantis, romcom, How to Lose a Guy in 10 Days. Ini ceritanya menceritakan tentang siasat taruhan cinta. Jadi teknik unik sabotase hubungan jenaka yang dilakukan oleh Kate Hudson terhadap Matthew McConaughey selalu bikin mood bertambah. Kemudian jangan lewatkan juga drama musikal Mamma Mia. Ada juga film judulnya Mamma Mia. Jadi dengan latar belakang, dengan latar lokasi pesona pulau tropikal Yunani yang memanjakan mata, kombinasi lagu ikonik grup musik ABBA juga memadukan kisah cinta masa lalu membuat film ini seru untuk ditonton. Sudah 2 ya, jadi klasik film judulnya How to Lose a Guy in 10 Days, kemudian juga Mamma Mia. Kemudian ada juga 500 Hari of Summer. Sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar romantis komedi. Apalagi yang dengan dialog ikonik I Love the Smiths, karakter Summer di dalam lift ketika bertemu Tom ya. Jadi film ini hadir membagikan perspektif menarik tentang ketidakstabilan hubungan. Semuanya dibalut dengan acting epic Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel yang bikin film ini melekat di hati penonton. Rekomendasi seru berikutnya adalah 13 Going on 30. Jadi ini ceritanya dari dia usia 13 tahun tiba-tiba pindah menjadi 30 tahun. Ini mengisahkan keajaiban hidup perempuan muda yang seketika berubah menjadi dewasa. Usaha manis Jenna Rink yang diperankan Jennifer Garner untuk mendapatkan cinta sejatinya di masa depan dikemas penuh haru. Bagus nih lagu filmnya. Kemudian juga ada film Cinderella Story yang populer di kalangan para remaja zaman 2000-an. Cinta rahasia melalui obrolan di internet antara Chad Michael Murray dan Hilary Duff bisa bikin penonton gemas begitu ya. Jadi itulah 5 film komedi romantis yang menarik untuk ditonton lagi. Meski rilis pada awal tahun 2000-an, ceritanya yang fresh membuat film-film ini terasa timeless. Timeless itu artinya
tak lekang oleh waktu. Jadi menonton kembali kelima deretan film ini mungkin akan bawa kamu atau Anda bernostalgia ke masa remaja yang dulu. Kisah cinta manis yang dipersembahkan secara ringan cocok untuk disaksikan bersama teman terdekat Anda. Oke, semoga saja bermanfaat. Boleh deh dicari-cari lagi 5 film yang sudah Novi tawarkan barusan, boleh ditonton lagi.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar yang masih terus bersama kami, Faber Bryson dengan lagunya If Ever You're In My Arms Again. Begitu ya, sudah hadir lagi di ruang dengar Anda. Diri Faber ini adalah penyanyi dan pencipta lagu R&B asal Amerika Serikat, begitu ya. Yang terkenal nih lagu-lagunya tema Disney, kemudian juga sebagai peraih penghargaan Grammy dan memiliki karir lebih dari 5 dekade. Jadi Faber Bryson ini memulai debut karir profesionalnya sejak tahun 1976, kemudian dikenal sebagai Raja Duet karena dirinya sering berkolaborasi dengan penyanyi papan atas seperti Natalie Cole, Roberta Flack, dan juga Cissy Houston. Dirinya mencapai puncak popularitas global berkat dua lagu soundtrack film animasi klasik Disney, yaitu Beauty and the Beast, berduet dengan Celine Dion tahun 1991, dan juga A Whole New World, berduet dengan Regina Bale dalam film Aladdin di tahun 1992. Sayang sekali, Faber Bryson menutup usia di 75 tahun, di usianya ke-75 tahun, pada tanggal 3 Juni 2026 barusan, begitu ya. Tapi lagu-lagunya everlasting deh pokoknya. Masih terus mendengarkan kami untuk Anda yang baru selesai istirahat siang sejenak, kemudian juga kembali melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas yang barusan selesai makan siang juga. Selamat menikmati kembali aktivitas Anda sambil mendengar.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Dua minggu, tiga minggu terakhir, ada gangguan besar terhadap pelayanan air bersih kita. Saya mohon maaf, itu karena upaya kita untuk meningkatkan kapasitas. Kita meningkatkan kapasitas, kita membuat jaringan, menambah kapasitas IPA, termasuk kapasitas pompa.
0: Itulah berita utama siang hari ini, dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Hiras. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. PDAM Manado saat ini sedang melakukan perbaikan dan penambahan kapasitas air bersih sehingga layanan ke konsumen sedikit terganggu.
2: Beberapa pekan terakhir ini di sejumlah kawasan dataran tinggi, warga Manado kesulitan mendapatkan air bersih dari layanan PDAM. Wali Kota Andri Ango mengakui kondisi tersebut dan menyebutkan konsekuensi dari pemeliharaan jaringan serta penambahan kapasitas air. Ango menyebutkan saat ini PDAM sedang memperbaiki jaringan perpipaan untuk menjaga suplai air ke 70.000 sambungan pelanggan.
1: Dua minggu, tiga minggu terakhir ada gangguan besar terhadap pelayanan air bersih kita. Saya mohon maaf, itu karena upaya kita untuk meningkatkan kapasitas. Kita meningkatkan kapasitas, kita membuat jaringan, menambah kapasitas IPA, termasuk kapasitas pompa. Hal yang baru ada pasti tidak selalu mulus, tapi sudah berhasil diidentifikasi masalahnya dan ditangani.
2: Ketika jaringan sudah berfungsi optimal, PDAM Manado berupaya pasokan air ke pelanggan akan berlangsung 1x24 jam. Saat ini layanan air bersih PDAM sebagian masih mengucur bergiliran, apalagi di pemukiman dataran tinggi Kota Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, anggota Bayangkari Cabang Polres Minasa Utara Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80.
3: Seorang anggota Bayangkari Polres Minasa Utara, Polda Sulawesi Utara, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Cynthia Henry menjadi satu-satunya Bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum melompat dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Dia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilannya berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, dia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari Polda Sulawesi Utara. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
4: Pertama tentunya fungsi selain foto dari kelompokan yang digunakan berupa parasut harus diisi kembali, jembatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan pengisian. Untuk atlet terjun Bayangkara sendiri itu yang terjun payung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Indonesia memang sendiri. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan dan kesempatan yang saya diberikan.
5: Oke, sejak tahun berapa itu?
4: Tahun 2012 awal mula menjadi penerjun. Waktu itu pas ada perekrutan atlet selut dan mengikuti tesnya sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung.
3: Pada acara Hari Bayangkara, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demonstrasi ketangkasan para penerjun. Miki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, capaian konservasi serta pengakuan internasional di bidang perdamaian, delegasi Uni Eropa kunjungi Kabupaten Minahasa Utara.
6: Delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara Rabu 15 Juli 2026 di Hotel Paradise Likupang. Kunjungan ini merupakan capaian konservasi serta pengakuan internasional di bidang perdamaian. Kedatangan para delegasi Eropa ini disambut langsung Bupati Minahasa Utara dan rombongan dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Master Dennis Chaibi. Bupati Jonegana menyebutkan kehadiran rombongan delegasi Uni Eropa ini, khususnya dalam bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim.
7: Memiliki program yang bekerja sama dengan WCS dan KfW, Development Bank dari Jerman, untuk bisa membantu para nelayan kita. Bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada, sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
6: Rombongan dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi strategis, diantaranya di sistem pengelolaan perikanan buka tutup sekitar Gangak 2, inisiatif pemberdayaan masyarakat di Lihunu, wisata berbasis komunitas dan homestay, pemanduan terumbu karang, dan pengelolaan mangrove di Bahoy, serta dialog bersama dengan kelompok masyarakat setempat. Turut hadir dalam rombongan para duta besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan KfW Development Bank, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta program Wildlife Conservation Society Indonesia. Diana Masih melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Di Kepulauan Talaut, Polsek Kabaruan dan Koramil 1312 menggelar apel gabungan untuk keamanan perbatasan.
8: Halaman Mako Koramil 1312-01 Kabaruan menjadi saksi bisu memperkokoh ikatan dua pilar keamanan negara di wilayah pulau terluar. Personel dari Polsek Kabaruan dan Koramil berkumpul bersama dalam sebuah apel gabungan yang bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol nyata komitmen menjaga Kamtipmas. Melalui koordinasi erat dan komunikasi dua arah, TNI Polri menyatakan kesiapannya untuk selalu menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan humanis demi kepentingan masyarakat luas. Dalam arahannya, PLH dan Ramil, Serma Hormati Mengetik bersama Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Eka Putra Emisi, menekankan pentingnya menjaga benteng sinergi di lapangan sebagai fondasi utama situasi yang kondusif dan damai.
9: Koordinasi yang kuat di lapangan akan memastikan situasi Kamtipmas tetap kondusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di pulau terluar.
8: Agenda apel gabungan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal stabilitas keamanan wilayah. Melalui kolaborasi aktif ini diharapkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Kabaruan dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu informasi lainnya, kita ke jumlah murid baru di SD Negeri 76 Manado belum memenuhi target dua rombongan belajar yang dibuka sekolah karena minimnya anak usia sekolah dasar di wilayah domisili.
10: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri 76 Manado tahun ajaran baru berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Hingga saat ini SD Negeri 76 Manado mencatat sebanyak 24 murid telah terdaftar. Padahal sekolah membuka kuota untuk dua rombongan belajar. Kepala SD Negeri 76 Manado Lani Lumansik mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran pihak sekolah, jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah domisili tahun ini belum mencukupi untuk memenuhi dua rombongan belajar.
11: Di SD Negeri 76 Manado itu dilaksanakan berdasarkan apa yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, di mana ada tiga tahap penerimaan siswa baru dan juga ada tiga jalur, jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi untuk penerimaan siswa baru di SD. Untuk tahun ini, SD Negeri 76 Manado membuka dua rombel tapi yang mendaftar sampai hari ini ada 24 siswa. Nah, itu pun kami sudah menelusuri ke wilayah domisili, memang ternyata anak usia sekolah SD kayaknya tahun ini belum bisa dua rombel. Hanya ada memang untuk memenuhi satu rombel, 28 siswa, tapi yang masuk baru 24 siswa.
10: Lani juga berharap di awal tahun ajaran baru ini, seluruh peserta didik dapat berkembang tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga karakter dan daya saing. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar Camat Tompas, Stevi Hendra Pandey beri apresiasi proses serah terima jabatan hukum tua Desa Tember yang lama Reti Relita Sonda kepada hukum tua terpilih Teddy Momongan berjalan aman dan lancar.
12: Bertempat di Balai Desa Tember, Kecamatan Tompaso, Camat Stevi Hendra Pandey, STMAP, pimpin acara serah terima jabatan atau sertijab hukum tua dari hukum tua Reti Relita Sondak periode 2017-2026 kepada hukum tua terpilih periode 2026-2034, Teddy Momongan. Selesai sertijab, Camat Tompaso Stevi Hendra Pandey kepada RRI mengatakan secara de jure dan de facto, 9 hukum tua terpilih periode 8 tahun ke depan di Kecamatan Tompaso resmi dilantik Bupati Minasa, Dr. Robi Nono Kambei. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kecamatan Tompaso menurut Pandey melakukan giat serah terima jabatan hukum tua dan ketua tim penggerak PKK seperti di Desa Tember.
13: Di saat ini saya hadir di Desa Tember, Kecamatan Tompaso, dan serah terima ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, damai, dan tertib, dan memberikan apresiasi kepada hukum tua yang lama yang dalam sambutannya dengan sangat-sangat jelas telah menyampaikan bahwa proses ini telah berjalan sampai dengan saat ini dan saatnya untuk menatap ke depan untuk bersama membangun desa yang sama-sama dicintai. Jadi meninggalkan segala perbedaan yang telah terjadi selama ini dan menatap ke depan di bawah pemerintah yang baru untuk saling menopang, saling menunjang, bekerja sama

0: Pag gusto niya na matauna, marina ito ang sama-sama ng bangun sa sakit lagi. Mr. Tiger, manjaga ito ang pagkamanan, manjaga ito ang pagkakulitong saman, manjaga ito ang pagkakulituhan na marahin.
1: Adapun aset desa yang diserah terimakan adalah cap desa, cap jabatan, buku register tanah, aset desa, buku keuangan desa, buku daftar perangkat desa, dan ada sebagian lainnya dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
3: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi hukum kepada warga binaan pemasyarakatan.
4: Ini adalah merupakan program dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tentang pengobatan gratis bagi warga binaan dan juga masyarakat yang dilaksanakan oleh tiap lapas dan rutan. Jadi konsultasi kesehatan juga dilaksanakan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan perjanjian MOU terutama dalam pemeriksaan kasus TB. Tuberkulosis sudah akan kita laksanakan, tapi berhubung di dalam Sulawesi Utara ini peralatan untuk pemeriksaan TB di daerah belum terpenuhi, maka untuk sementara tidak kita laksanakan. Tapi untuk wilayah Manado kita sudah laksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di provinsi. Di samping itu juga sosialisasi bantuan hukum ini tetap kita laksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah hukum, karena kita juga harus memberikan pengetahuan kepada terutama tahanan yang sedang melaksanakan proses hukum supaya mereka mengerti baik itu mengenai undang-undang yang baru maupun KUHP yang baru.
3: Tidak hanya itu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut juga mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan semua lahan tidur yang ada dengan menanam sejumlah sayur mayur dan juga cabai serta beternak ayam petelur dan ikan. Menurut Kakanwil Haposan Silalahi, hasil tanaman dan beternak itu selain untuk menambah PNBP, juga premi atau gaji untuk para warga binaan pemasyarakatan yang bekerja. Roy Pesak melaporkan.
5: Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan.
2: Informasi lainnya, kita ke informasi dari Talaut tentang upacara pembukaan Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan di Talaut dan Sangihe. Gubernur Sulut Julius Silvanus mengapresiasi peran TNI karena program ini menjadi sejarah bagi Sulut, khususnya Talaut dan Sangihe, sebabnya terjadi pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan.
5: Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melangwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Karya Bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
6: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD, khususnya Kodam 13 Merdeka ya, dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu.

0: panjang. Dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama, dan sangat membantu pemerintah tentunya.
1: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
0: Kan ada listrik yang kita manfaatkan dari sungai, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi energi. Dan sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu nanti.
1: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar masih dari Talaut, masyarakat Talaut banyak memanfaatkan layanan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis selama pembukaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat.
1: Masyarakat daerah Talaut merespon positif kegiatan karya bakti TNI Angkatan Darat berskala besar di daerah Talaut. Sebabnya selain pembangunan fisik yang banyak akan dikerjakan TNI di daerah, juga membantu masyarakat untuk pengobatan gratis dan pasar murah, serta pemberian bantuan lain, khususnya ketahanan pangan. Salah satunya Yasmin Pulu, masyarakat Desa Mala, Kabupaten Kepulauan Talaut, mengakui bisa lebih terbantu dengan program ini karena sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI akan memberi dampak banyak bagi masyarakat dan sangat terbantu.
3: Ya, memang sungguh luar biasa kegiatan ini sangat membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang lansia, disabilitas dan anak-anak cacat sangat-sangat membantu, sehingga mengapresiasi karya bakti skala besar yang dilakukan oleh pemerintah. Karena saya sekali sudah sama lah, jadi sangat antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sangat luar biasa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kami sebagai masyarakat sungguh sangat mengapresiasi. Luar biasa, TNI Angkatan Darat maju terus.
1: Program ini disebut akan berlangsung selama 2 bulan dan selama kegiatan pembukaan, masyarakat daerah pun banyak memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disiapkan, serta memburu bahan pangan saat pasar murah dilaksanakan TNI dengan menggandeng Bulog untuk kebutuhan penjualan beras, minyak goreng, dan telur. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, kita ke informasi yang terakhir masih dari Talaut. TNI Angkatan Darat resmi memulai program Karya Bakti Skala 2026 di wilayah Kodim 1312 Talaut.
4: Pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu 15 Juli kemarin melalui upacara khidmat di lapangan rumah jabatan Bupati Kepulauan Talaut. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Dalam amanatnya, Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI Angkatan Darat serta Universitas Samratulangi Manado yang turut menerjunkan dosen dan mahasiswa. Menurut Gubernur, pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan harus mendapat perhatian lebih besar karena merupakan beranda terdepan negara. Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe memiliki posisi yang strategis. Pembangunan di wilayah ini harus dipercepat agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik.
5: Melalui kegiatan karya bakti skala besar ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah kepulauan dan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, yang tidak kalah penting adalah membangun kualitas manusia. Karena itu, saya juga menyambut baik adanya berbagai kegiatan non-fisik yang turut dilaksanakan dalam karya bakti ini.
4: Program kolaboratif di perbatasan Indonesia-Filipina ini dihadiri langsung oleh sejumlah petinggi TNI dan pejabat daerah. Di antaranya Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi serta Bupati Talaut Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Gretsa Bambungan. Karya bakti kali ini berfokus pada sasaran fisik dan non-fisik. Untuk pembangunan fisik, TNI bersama masyarakat akan menggarap jembatan, jalan produksi, sumur bor, fasilitas MCK, rehabilitasi rumah ibadah dan sekolah, hingga pembangunan pembangkit listrik mikrohidro. Tidak hanya proyek jangka panjang, momen pembukaan ini juga langsung menyentuh masyarakat melalui aksi sosial nyata program non-fisik. Mulai dari pembagian tali ASI, pasar murah hingga layanan pengobatan gratis bagi warga perbatasan dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia, Manado.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 0821 9583508. Saya tunggu Anda di 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia, Ibu Sultan,
0: Ibu Sultan lagi. Halo, iya. Entrepreneur, pengusaha muda kita. Perkenalkan dulu ke yang lain.
1: Usahanya di pasar.
0: Oh. Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia, senang dengan Nana Vina di Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Vin?
1: Iya.
0: Vina?
1: Iya.
0: Panas-panas gini enaknya minum apa tuh di Kanaan?
1: Enggak, ini semuanya kupas-kupas alpukat, membuatkan jus.
0: Wih, bikin apa tadi?
1: Alpukat.
0: Bikin alpukat. Jus ya, atau es teler atau apa?
1: Cuma jus di blender pakai susu dengan kacang goreng.
0: Wih, lengkap deh ya. Oke deh, Vina ya. Menemani hidangannya. Cie. Iya. Menemani yang sedang Vina bikin di situ sambil ngemil-ngemil, saya siapkan lagu dulu. Kira-kira Vina mau yang mana? Di sini ada The Massive dengan judul lagunya Lagu Untukmu. Selanjutnya ada dari Agnes Monica, Seputih Hati. Yang mana?
1: Seputih Hati.
0: Boleh, Vin. Silakan untuk siapa langsung, tiga orang saja.
1: Sama-sama. Selalu yang sedar sama sedar, Tuhan selalu melindungi kita bersama keluarga yang ada di sana.
0: Terima kasih.
1: Sedar yang tercinta, nanda di masa itu bunga dalam pelukan.

0: yang keluar buat ibu Agnes sini. Amannya keling dalam sehat sekeluarga yang ketinggalan buat ibu seni nyalalik kata semohon dalam sehat bersama keluarga.
1: Terima kasih. Sore baik. Terima kasih Vina sudah bergabung untuk 100% Indonesia. Seru ya. Kalau sore-sore seperti ini pendengar, Anda membuat hidangan seperti jus buah-buahan, wah segar sekali rasanya, yang pastinya bisa Anda nikmati juga dengan cemilan-cemilan. Seru deh ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana? Halo. Siapa di mana?
2: Ya, dengan Ibu Esther Lita.
1: Ibu Esther Lita. Di Girian. Sore-sore begini, panas-panas begini, enaknya minum apa kalau di Girian?
2: Cuma kebetulan ini cuma tetap minum air panas.
1: Minum apa?
2: Cuma minum kapsu.
1: Kopi susu. Kalau saya sama, asinan.
2: Sama kue Betawi.
1: Kue Betawi. Wih, enak tuh. Ya. Kue Betawi yang gula merah ya. Kan?
2: Iya, gula merah. Terus daleman, ada kelapa mengkal.
1: Dalemannya kelapa kan?
2: Iya.
1: Wih. Saya sukanya yang bentuknya agak tipis terus crunchy, Ibu Esther Lita.
2: Iya, yang
1: ya. Oke deh, ya, selamat menikmati kalau begitu.
2: Kita lagi dah makan.
1: Siap, selamat menikmati ya. Silakan, lagunya tadi ada dari The Massive dengan judul lagunya Lagu Untukmu. Tadi juga ada dari Agnes Monica, Seputih Hati. Saya tambah satu lagi, ada Ari Lasso deh dengan Cinta Sejati.
2: Ya pertama aja, Pris.
1: The Massive.
2: Iya, yeah, The Massive.
1: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Oke. Mbak Pris, yang baik hati, selalu semangat.
1: Terima kasih.
2: Makasih nih, soal ke telepon. Salam sama-sama. Sehat, bahagia. Diberkati selalu. Amin. Bersama keluarga.
1: Thank you.
2: Terlebih buat si kecil adik Daniel.
1: Oke.
2: Salam kasih dan salam sayang selalu.
1: Baik.
2: Oke, lanjut tiga orang. Menyapa yang barusan lewat. Adik Vina. Ini salam nih. Salam kompak, salam sayang selalu. Dan yang kedua ada Ibu Ipin yang ada di PAL 4. Tetap dapat salam. Kalau ada monitor boleh bergabung. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir buat yang ada di Winorangian, Pak James, ini salam.
1: Okay.
2: Salam kompak, salam persahabatan.
1: Baik.
2: Mbak Pris,
1: iya.
2: Yang baik hati. Yang cantik imut.
1: Aduh.
2: Murah senyum. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore. Sore baik. Indonesia banget.
1: Terima kasih Bu Esther Lita yang ada di Girian. Kopi susu pakai kue Betawi. Seperti yang saya bilang tadi ya, kue Betawi itu ada kue tradisional yang biasanya dinikmati dibalur dengan gula merah. Nah, ada dua jenis tuh. Biasanya ada yang tebal terus agak lembut bawah dalamnya, luarnya juga gula merahnya enggak terlalu yang crunchy gitu ya. Saya sukanya pendengar yang tipis kue Betawinya terus crunchy. Ini biasanya saya temukan kalau lagi berburu takjil. Kalau sekarang yang jualan seperti itu nggak ada, soalnya adanya yang tebal. Di mana kira-kira kalau di Manado dan sekitarnya kalau Anda temui, dia jangan lupa WhatsApp di nomor 0821 9583 5080, juga WhatsApp ke sini pendengar lagu yang ingin Anda minta untuk sore hari ini, ataupun juga kira-kira sore-sore seperti ini biasanya Anda menikmati cemilan apa, minuman apa. Bisa berbagi di 100% Indonesia. Sembari bercerita, sembari kita dengarkan lagu dulu. The Massive, lagu untukmu, akan menemani kali ini. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ada cinta sejati dari Ari Lasso, pendengar yang sudah menemani Anda di kesempatan Manado sore ini untuk 100% Indonesia. Selamat sore untuk Anda, para pecinta sejati ya. Yang tengah menikmati waktu santai Anda sore hari ini, pendengar teman makan, sembari menyelesaikan aktivitas, merampungkan segala sesuatunya. Dan sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing. Tengah dalam perjalanan juga, saya menyapa selamat sore untuk Anda di 100% Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami 082195835080. Halo, selamat sore.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Untuk Ibu Priscilla.
0: Ada Priscilla di sini. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Raiko yang ada di dalam ini.
0: Pak Raiko di mana, Pak Raiko?
1: Masih di Lelam, belum masih kemana-mana di...
0: Belum pindah-pindah, Kang?
1: Belum pindah-pindah.
0: Dingin kok di sana. Gimana, Pak Raiko, kalau di Lelam sore-sore begini?
1: Lelam suasana panas.
0: Oh, sekarang angin. Panas? Berangin?
1: Iya.
0: Biasanya ngemil apa? Minum apa?
1: Gimana?
0: Biasanya cemilannya apa sore-sore sama minumannya apa kalau di Lelam?
1: Minum air hangat aja, toh.
0: Cemilannya?
1: Minum air hangat aja, enggak usah.
0: Oh, tidak pakai cemilan?
1: Udah, air hangat aja, biasa-biasa.
0: Yang sehat-sehat.
1: Yang sehat-sehat.
0: Oke, baiklah.
1: Ini kebetulan, Mbak, istilah ini 3 hari ini kita hilang tuh... Apa ini tuh, radio atau hilang tuh penangkapan?
0: Aduh. Oh ya?
1: Baru masuk ini, baru.
0: Di frekuensi berapa Pak Raiko mendengarkan?
1: Soalnya kita cuma aja program tuh, ini enggak tahu dia itu gelombang apa tuh.
0: 92 mungkin ya.
1: Mungkin 92 tuh.
0: Oke, baik. Saya teruskan nanti
1: baru
0: ke...
1: Baru berapa hari ini, jam 3 jam lalu ini.
0: Sempat hilang berhari-hari berarti. Oke, baik. Saya teruskan ke tim pemancar ya.
1: Oke.
0: Baik, Pak Raiko silakan lagunya untuk kali ini ada Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Ada juga Astrid dengan judul lagunya Terpukau. Kira-kira mau yang mana?
1: Kita mau jemput Astrid ini.
0: Boleh. Okay. Untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Tentu yang pertama buat Ibu Priscilla, terima kasih. Angkat telepon. Semoga sehat selalu, diberkati untuk tugas di sepanjang hari.
0: Amin.
1: Sampai selesai.
0: Kasih.
1: Sampai pulang di rumah bertemu dengan keluarga, Kang.
0: Amin, terima kasih.
1: Serta mau kirim buat si kecil Daniel. Si superhero
0: Daniel, oke.
1: Oke, lanjutkan. Tentu yang pertama Pak
0: Halo.
1: Jem, ada Binorangian. Selamat sore Pak Jem, semoga sehat-sehat. Ini selamat para Eko buat Pak Jem, si ada Binorangian, semoga selalu diberkati dalam tugas pekerjaan setiap hari, Kang. Lanjut yang kedua, ada Keke Wonder yang ada di dataran satu tondano sana. Keke Wonder ini selamat dari para Eko, semoga sehat, semoga diberkati selalu. Terus yang ketiga, kita mau kasih salam buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia, mungkin sementara berusaha ini. Salam dari para Eko, semoga sehat, diberkati selalu.
0: Oke.
1: Yang lain bungkus-bungkus ya dulu, Kang.
0: Baik.
1: Soalnya cuma dibatas dengan 3 orang. Yang lain jangan kecewa dulu, nanti sekali-kali berikut akan disebut, ya kan?
0: Siap.
1: Oke, kembali ke Priscilla bertugas. Selamat berjalan tugas, terima kasih dan shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Lelam. Panas sore ini katanya di sana, berangin juga. Kurang lebih sama Pak Raiko di Manado juga seperti itu cuacanya. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang mungkin seperti Pak Raiko ya. Yang namanya minuman, cemilan tuh sore-sore air hangat saja katanya cukup. Selamat sore juga saya menyapa untuk Anda pendengar para fans Argentina. Yang sedang merayakan kemenangan mungkin di hari ini. Bye-bye Inggris. Dan kayaknya akan bertemu nanti dengan Spanyol pendengar di final. Untuk Anda mungkin yang akan nonton bareng atau juga mendengarkan, pastikan melalui Pro 1 RRI Manado nanti ya. Terus ikuti untuk Piala Dunia 2026. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Jeng, masih di Irma Didi.
0: Ibu Jeng di Irma Didi, apa kabar?
2: Ada bye-bye kali ini.
0: Bye-bye. Fisik bye-bye, hati bye.
2: Bye-bye sekali.
0: Syukurlah ya. Ibu Jane, orang Irma Didi, biasanya sore-sore ngemil apa, minum apa tuh?
2: Kopi, kebetulan ini ada mau ngemil Bepang.
0: Bepang? Kasih ingin, Kang. Salah satu apa ya, cemilan favorit tradisional juga Bepang. Boleh sedikit digambarkan, Bu Jane, Bepang di Irma Didi seperti apa rasanya?
2: Pokoknya enak.
0: Oke deh, Ibu Jane, terima kasih sudah menanggapi topik. Silakan kita ke lagu. Ada Audi featuring Glenn Fredly dengan Terpesona, Astri Terpukau, Raim Laude dengan Komang. Mau yang mana?
2: Terpesona.
0: Boleh. Terpesona pas apa dong?
2: Ariana.
0: Silakan untuk tiga orang. Siapa saja?
2: Bapak. Tugas hari ini tetap semangat, sukses selalu, salam buat adik Niel. Baru, halo.
0: Ya, lanjut.
2: Oh, jaringan.
0: Jaringan.
2: Baru yang ada lewat tadi ada Pak Raiko, yang berlilem, salam kop. Salam, salam selalu. Baru ada Ibu Haryati, Haryati yang ada di Bunaki. Okay. Kompat-kompat, selamat sore. Baru Ibu sini yang ada di Tomohon. Kabar, selamat sore semua, salam kompat-kompat. Serta petir sayang, sangat paling sayang.
0: Oke.
2: Okay. Baik, makasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, Bu Jane. Bye. Ternyata di sana Ibu Jian lagi kopi juga sore ini di Irma Didi ya. Dan ditemani dengan Bepang. Aduh, enak sekali. Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami. Selamat menikmati juga apapun cemilan ataupun bahkan kudapan atau juga minuman yang tengah Anda nikmati sore-sore begini. Hati-hati pendengar untuk Anda yang mungkin dengan cuaca yang sangat panas sering tergoda dengan minuman dingin bersoda ya. Saya perhatikan banyak yang akhir-akhir ini di kantor membawa minuman tersebut pendengar di tengah cuaca panasnya kota Manado ya. Sesekali mungkin boleh ya. Hati-hati gulanya segala macamnya. Dan semoga di sore hari ini juga pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan sembari menikmati lagu-lagu terbaik dari Pro 1 semakin menyenangkan tentunya di dalam kendaraan ya. Mobile mendengarkan Pro 1 untuk Anda juga yang mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Saya menyapa, terima kasih sudah mempercayakan sore hari Anda bersama kami di 100% Indonesia. Kalau Pak Raiko sedang terpukau dengan Astrid, ada nanti Ibu Jane, Glenn Fredly Audi, Terpesona.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Ada Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk Manado sore ini dengan 100% Indonesia. Saya Priscila Balibu mengucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Atas kebersamaan Anda, partisipasi Anda yang luar biasa, positive vibes yang dibawa ke studio Pro 1, di udara Pro 1 sore hari ini. Untuk Anda juga yang selalu support kami di media sosial, terima kasih. Jangan lupa untuk follow di semua official media sosial RRI Manado. Anda bisa ke YouTube, ada juga Anda ke Facebook Pro 1 RRI Manado, Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Manado. Dan jangan lupa pendengar untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar supaya Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, selama punya kuotanya aman lah ya. Dan Anda bisa memperbarui informasi Anda pendengar di rri.co.id. Saya Priscila Balebo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sekali lagi untuk 100% Indonesia edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sesaat lagi kita dengarkan pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan nasional. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami.

0: Pak Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengumi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli?

0: bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
4: 30-an.
5: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga

0: akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu ya.
0: Jadi di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya. Misalnya ini acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya ada. Akan
1: seperti
0: menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan, keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: hari ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: jadi. Kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi, mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT, ataupun acara-acara budaya, begitu. Jadi, tidak ada pernah gesekan. Sampai hari ini, Mbak. Gak
1: sampai
0: ada gesekan.
1: Hari ini ya,
0: ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya ya, memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listan?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan nunukan Bapak Lisan SAP MAP, sejarawan nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah kepala seksi pembudayaan gemar membaca di perpustakaan daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena kita tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat, oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
1: Ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek-proyek proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peternakna awalnya. Jadi peternakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peternakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Diploma Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak RAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kan, sih. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk mengungkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Setelah Anda mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional, lanjut lagi kita pendengar untuk Anda di Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Tahuna, Talaut bersama RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabung. Berita pertama dari RRI Talaut, di mana Gubernur Sulut Julius Selvanus mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat karena program karya bakti skala besar menjadi sejarah bagi Sulut, khususnya Talaut dan Sangihe. Sebabnya terjadi pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan.
2: Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melangwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program karya bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
3: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD khususnya Kodam 13 Merdeka dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe, ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama, dan sangat membantu pemerintah tentunya. Pentingnya kegiatan karya bakti berskala besar itu bukan hanya fisik tapi juga spiritual juga tetap dilakukan, ya, supaya masyarakat juga merasa memiliki, bahwa pemerintah juga hadir di ujung utara Indonesia.
2: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
3: Ada listrik apa yang kita manfaatkan dari sungai yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi energi. Yang sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu nanti, ya.
2: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Manado. Anggota Bayangkari Cabang Polres Minahasa Utara menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 lalu.
4: Seorang anggota Bayangkari Polres Minahasa Utara, Polda Sulawesi Utara, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Cynthia Henry menjadi satu-satunya Bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum melompat dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Dia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilannya berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, dia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari Polda Sulawesi Utara. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
5: Pertama dunia fisik, selain foto dari kelompok yang digunakan berupa parasut, harus dirisau kembali, lipatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan penerjunan. Untuk atlet terjun Bayangkari sendiri itu, yang terjun payung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Indonesia yang di sini. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan, bahkan kesempatan yang sudah diberikan.
4: Oke, sejak tahun berapa itu?
5: Tahun 2012 awal mula menjadi insan terjun. Waktu itu pas ada perkuliahan atlet selut yang mengikuti tesnya, sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung.
4: Pada acara Hari Bayangkara, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demonstrasi ketangkasan para penerjun. Miki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Berita Magota, dan kita beralih ke RRI Tahuna. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah. Program serasi merupakan sistem layanan program rehabilitasi anak di satuan pendidikan yang mengintegrasikan layanan rehabilitas bersama dinas pendidikan serta pihak sekolah secara berkelanjutan. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat kepada RRI mengatakan, melalui program tersebut tanggung jawab rehabilitas tidak hanya berada pada BNN Sangihe, tetapi dimulai dari dunia pendidikan melalui kerjasama erat seluruh sekolah.
7: Kegiatan serasi itu merupakan suatu inovasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe. Serasi adalah sistem integrasi layanan rehabilitasi anak pada satuan pendidikan, di mana layanan rehabilitasi anak ini bukan hanya dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi diintegrasikan ke dunia pendidikan. Dalam hal ini kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah. Karena bukan hanya BNN yang melakukan layanan rehabilitasi, namun peran dari dunia pendidikan juga ada dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
6: Menurut Melan, tahap awal implementasi serasi dilaksanakan melalui 9 sekolah percontohan dengan melibatkan seluruh kepala sekolah serta menindaklanjuti perjanjian kerjasama bersama dinas pendidikan yang telah disepakati. Melalui serasi, diharapkan terbangun koordinasi kuat antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak BNN sehingga rehabilitasi anak penyalahgunaan narkoba dapat berlangsung terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemulihan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo pada bulan Juni 2026.
8: BPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan, yakni bulan Juni 2026. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, kepada wartawan mengatakan, inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kelompok makanan dan minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 5,29%. Selain itu, kesehatan mengalami inflasi 1,51%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,06% dibanding bulan sebelumnya.
9: 26 itu masih level terkendali lah di 2,11. Nah ini memang ada sesuatu yang unik karena memang bulan Mei itu kita deflasi. Jadi karena bulan Mei kita deflasi, maka inflasi di bulan Juni itu naiknya cukup tinggi, tapi dalam koridor terkendali lah kalau kita bicara target pemerintah 2.5-1 ya. Inflasi di bulan Juni 2026 disumbang oleh komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di antaranya kita lihat di bulan Juni itu komoditas cabai rawit ya Pak Asisten, memang kemarin harganya di bulan Juni naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei.
10: Menanggapi hal ini, para petani di daerah perlu memetakan kembali jadwal musim tanam cabai rawit guna menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengingat cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo. Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Ngandro, mengatakan pengaturan pola tanam perlu dilakukan agar produksi cabai rawit tidak menumpuk pada satu waktu, tetapi tersedia secara berkelanjutan sepanjang tahun. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat maupun pasar di luar daerah dapat terpenuhi tanpa memicu lonjakan harga.
11: Pertama, bagaimana mengatur pola tanam. Itu yang perlu kita coba diskusikan lagi, pola tanam. Nah tentu seluruh kabupaten kota nanti insya Allah, ini harapannya adalah bisa membuat semacam schedule kapan harus menanam di daerah masing-masing. Jadi bukan nanti daerah per kabupaten, tetapi masing-masing kabupaten membuat pemetaan seperti itu. Nah yang berikut adalah tentu pemerintah akan mendorong kalau bisa di setiap daerah itu ada demplon, supaya bisa menjadi contoh bahwa ini kalau mau belajar di sebelah sana tuh.
10: Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo menjelaskan, sesuai mekanisme pasar, harga akan meningkat ketika permintaan lebih besar dibanding ketersediaan barang. Karena itu, sinkronisasi antara jadwal tanam, produksi, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: gundul. Tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air. Dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin untuk Manado sore ini. Saya Priscila masih menemani pendengar untuk selanjutnya. Umat Muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan nanti kumandang azan maghrib pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Didahului dengan Anda mendengarkan terlebih dahulu lagu-lagu religi islami juga inspirasi islami. Bersama Pro 1 tetaplah bersama kami.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha

Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Mengawali Mimbar Agama Katolik ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam damai sejahtera bagi seluruh pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendalami ensiklik pertama dari Paus Leo XIV yang berjudul Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Dalam menjaga martabat manusia di zaman kecerdasan buatan. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu ensiklik. Ensiklik adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik untuk mengajarkan, menjelaskan, atau memberikan pedoman mengenai persoalan iman, moral, kehidupan sosial, maupun berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia. Nah, kembali lagi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami ensiklik pertama dari Paus Leo XIV yang berjudul Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Ensiklik ini diterbitkan pada tanggal 25 Mei tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 135 tahun ensiklik Rerum Novarum, karya dari Paus Leo XIII. Jika ensiklik Rerum Novarum menjawab tantangan revolusi industri, maka ensiklik Magnifica Humanitas hadir sebagai jawaban gereja terhadap revolusi baru yang sedang mengubah dunia, yaitu revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang kita kenal dalam sebutan sehari-hari, yaitu AI. Paus Leo XIV mengajak umat manusia melihat bahwa setiap kemajuan teknologi harus tetap menghormati martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sahabat pendengar, mungkin ada di antara kita bertanya, mengapa Paus menulis ensiklik ini? Nah, sepanjang sejarah, Gereja Katolik selalu hadir ketika dunia mengalami perubahan besar. Pada akhir abad ke-19, mesin-mesin industri mengubah kehidupan manusia. Banyak buruh dieksploitasi, sehingga Paus Leo ke-13 menerbitkan ensiklik Rerum Novarum. Kini, lebih dari satu abad kemudian, dunia kembali mengalami perubahan besar. Komputer bukan lagi sekedar alat hitung. Kini, komputer dapat menulis, menerjemahkan bahasa, membuat gambar, menyusun musik, menganalisis penyakit, bahkan membantu mengambil keputusan. Perubahan ini membawa banyak manfaat. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai persoalan. Penyebaran berita bohong, hilangnya banyak jenis pekerjaan, penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, dan hingga penggunaan AI dalam persenjataan. Karena itulah, Paus Leo ke-14 mengajak seluruh umat manusia untuk bertanya, apakah teknologi masih melayani manusia, atau justru manusia mulai diperbudak oleh teknologi? Untuk itulah Paus memilih judul ini, Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Karena dasar iman Kristiani adalah keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Artinya, setiap manusia memiliki martabat yang sama
dan setiap manusia layak dihormati. Di zaman AI, manusia sering dinilai berdasarkan data, angka, algoritma, atau produktivitas. Paus mengingatkan bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi sekedar data. Nilai manusia berasal dari Allah sendiri. Paus Leo XIV tidak mengatakan bahwa AI itu jahat. Beliau justru menegaskan bahwa teknologi adalah sebuah kecerdasan yang juga merupakan anugerah Tuhan. Masalahnya bukan pada teknologinya. Masalahnya adalah bagaimana manusia menggunakannya. Paus mengingatkan bahwa teknologi harus selalu menjadikan manusia sebagai tujuan utama. Bukan keuntungan perusahaan, bukan kepentingan politik, bukan perlombaan menjadi negara paling maju, melainkan kesejahteraan seluruh umat manusia. Inilah yang disebut gereja sebagai bonum commune atau kesejahteraan bersama. Teknologi dinilai baik apabila menghormati kehidupan, memperkuat keluarga, melindungi anak-anak, mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan, membuka kesempatan kerja yang layak, dan sebagainya. Apabila teknologi justru menghancurkan nilai-nilai tersebut, maka teknologi itu perlu diarahkan kembali pada tujuan yang benar. Sahabat pendengar, salah satu perhatian terbesar Paus adalah dunia kerja. AI mampu menggantikan banyak pekerjaan manusia. Namun, gereja mengingatkan bahwa kerja bukan hanya mencari uang. Melalui pekerjaan, manusia mengembangkan bakat, melayani sesama, memenuhi kebutuhan keluarga, ikut mengambil bagian dalam karya ciptaan Allah. Karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus memastikan bahwa otomatisasi tidak mengorbankan para pekerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan kesempatan belajar kembali dan memperoleh pekerjaan yang bermartabat. Paus juga menaruh perhatian besar terhadap krisis kebenaran. Sekarang kita dapat menemukan gambar, suara, bahkan video yang tampak asli, tetapi ternyata dibuat oleh AI. Karena itu, umat Kristiani dipanggil menjadi pencinta kebenaran. Jangan mudah menyebarkan berita. Periksa dulu sumbernya. Jangan ikut menyebarkan fitnah. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi saksi kebenaran sebab Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sahabat pendengar, pesan bagi keluarga Katolik. Ensiklik ini menjadi ajakan untuk mendidik anak-anak agar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Anak-anak perlu belajar bahwa gawai adalah alat, bukan tujuan hidup. Media sosial harus dipakai untuk membangun persaudaraan. AI dapat membantu belajar, tetapi tidak menggantikan usaha, kejujuran, dan tanggung jawab. Waktu untuk berdoa, berbicara dengan keluarga, dan melayani sesama tidak boleh digantikan oleh gadget. Pesan bagi kaum muda. Paus mengajak kaum muda agar menjadi generasi yang cerdas sekaligus bijaksana. Menguasai teknologi itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah memiliki hati yang penuh kasih. Dunia membutuhkan orang-orang yang mampu mengembangkan AI dengan etika, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Saudara-saudari terkasih, ensiklik Magnifica Humanitas bukanlah ajakan untuk menolak teknologi.
Sebaliknya, Paus Leo XIV mengajak kita menjadi manusia yang semakin dewasa dalam menggunakan teknologi. Beliau mengingatkan bahwa AI memang dapat meniru cara berpikir manusia, namun AI tidak memiliki hati nurani. AI tidak dapat mengasihi. AI tidak dapat mengampuni. AI tidak dapat mengalami kasih karunia Allah. Karena itu, manusia tetap memiliki tempat yang tidak tergantikan dalam rencana keselamatan Allah. Marilah kita memanfaatkan setiap kemajuan teknologi demi membangun dunia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih. Semoga kita tidak diperbudak oleh teknologi, melainkan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Sahabat pendengar, kiranya Bunda Maria, takhta kebijaksanaan, mendoakan kita semua agar mampu menggunakan setiap anugerah ilmu pengetahuan dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Marcella sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengerem.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Beras ada beberapa jenis yang harus dinaikkan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan maupun perekam nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
8: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperhatian kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
11: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
12: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
11: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
13: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
14: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
15: Mohon izin, pernah.
14: Pernah.
16: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, di antaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
17: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
15: Tidak ada.
18: Tidak ada.
15: Yang kami
14: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
15: Baik, Yang Mulia.
14: Seperti itulah.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
16: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor.

0: kerja di bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya menyiapkan ada penambahan ruang kelas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi

0: Di dunia olahraga, ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
3: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik Mali, selamat malam pendengar. Demikian Kuta Bali dari Andre Hanusa. Ya, sudah hadir lagi menyapa Anda untuk malam hari ini di lanjutan edisi siar Kamis ya, 16 Juli 2026. Ya, bersama saya Mike siap temani Anda lagi untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya sejak pagi sampai dengan malam ini. Ya, siap saya hadirkan program hiburan menarik melengkapi waktu istirahat Anda ataupun waktu santai Anda. Dan spesial juga untuk pendengar setia yang mendengarkan melalui 88,2, mohon maaf ya, memang siaran kami menghilang dari ruang dengar Anda untuk frekuensi terestrial 88,2 karena ada perbaikan teknis ya untuk sistem pemancar 88,2 ya untuk siaran terestrialnya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Manado melalui RRI Streaming ataupun RRI Digital ya. RRI kan sekarang ada di ujung jari, tinggal klik aja ya. Ataupun kalau belum Anda aplikasinya, silakan Anda bisa download ya aplikasi RRI Digital melalui Play Store di ponsel Anda ya. Anda bisa temukan di situ semua RRI ya di pelosok Nusantara ini. Dari ya RRI manapun Anda bisa temukan di situ ya, di RRI Digital. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Oke, melengkapi malam Anda lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan siap saya hadirkan lagi untuk melengkapi malam Anda. Masih tersisa Aca dan Irwansyah My Heart ya, kemudian diakhiri dengan Cinta Sejati dari BCL. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam ini, ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu siap hadir menemani waktu istirahat Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Iya, baik, kembali selamat malam pendengar. Ruang Rindu hadir lagi untuk menemani Anda malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf untuk pelayanan kami melalui siaran terestrial 88,2. Ya, sedang ada dalam perbaikan ya. Untuk wilayah Bitung, Minahasa. Ya, jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui ya aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id ya. Kalaupun tidak ada aplikasi RRI Digital, Anda bisa download ya di Play Store ponsel Anda. RRI hanya di ujung jari. Oke, layanan telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang di 0821-9583-5080. Mungkin topik ini pernah saya angkat, tapi saya angkat kembali. Terkait dengan pelajaran. Apa sih pelajaran dari, ya, pelajaran hidup yang bisa Anda ambil untuk hari ini? Iya, semua orang pasti punya, apa ya, ujiannya masing-masing. Setiap hari kehidupan selalu menghadirkan pelajaran ya. Apalagi ini memasuki musim panas. Iya, dengan adanya fenomena El Nino pastinya sangat ya apa ya, menyita ataupun ya menguras tenaga Anda ya. Sambil beraktivitas menghadapi juga tantangan dengan cuaca yang begitu panas. Jadi apa pelajaran hidup yang bisa Anda ambil untuk hari ini gitu ya. Langsung saja kita ke line telepon Pro 1, selamat malam. Iya, sorry. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam. Ah,
0: selamat malam, Makalisung. Apa kabar, ya, Dang Makalisung?
1: Sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Angin-angin di sini.
0: Ah, itu.
1: Tapi ada hujan-hujan dari kemarin terintik ke tukang.
0: Oh, selang-seling dang dia, Kang. Panas, iya. Mbak angin, mbak hujan rintik-rintik. Mar tetap mesti waspada, Kang.
1: Yang terbanyak panas.
0: Ah, ya itu dia. Sama dengan orang bilang dang, sedangkan mau jumur baju dalam rumah langsung kering.
1: Memang lah.
0: Lantaran DP panas dang mbak angin tuh.
1: Abdulat istilah kan?
0: Iyo, oke, baik. Ibu Els, kalau Ibu Els sesuai dengan topik untuk hari ini apa pelajaran yang bisa diambil nih, Ibu Els, yang bisa dijadikan pelajaran?
1: Bisa diambil karena horas begini kan panas, angin. Orang harus ada kesabaran, orang harus kuat. Karena ya cuaca begini, kalau orang harus ada kesabaran, bagaimana kan, Mike? Jadi orang harus sabar menghadapi ini cuaca ini, dan juga orang harus waspada.
0: Nah, waspada.
1: Apalagi panas begini.
0: Iya. Tapi yang saya maksud pelajaran hidup yang bisa diambil dari hari ini. Lewat aktivitasnya apa kira-kira Pak, ya, Ibu Els, selain tantangan?
1: Oh, aktivitas.
0: Ya,
1: aktivitas
0: apa sih pelajaran
1: hari ini? Orang harus rutin. Apa orang pekerjaan, apalagi orang ini ibu rumah tangga, harus selesaikan dengan sabar.
0: Sabar. Gitu ya. Iya, memang kuncinya ya? Cuma sabar sih. Segala sesuatunya ya, kuncinya ya. Cuma sabar kan?
1: Iya, pekerjaan apapun orang harus sabar.
0: Oke, baik kalau begitu Ibu Els, lagunya Mancanegara?
1: Iya.
0: Oke, Mancanegara saya punya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, Barbara Streisand, Woman in Love, atau mau Mariah Carey Without You, tiga penyanyi wanita ini.
1: Yang ketiga sudah.
0: Without You. Mariah Carey, oke. Okay. Baik.
1: Mau menyapa yang ada di Bitung, Tondano, Demingsel, ini sama. Sekarang unit,

0: Kecuali ya lewat sama begini, no, lewat streaming ya, orang.
1: Oh, jadi Ibu Els mendengarkan lewat streaming ini?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Enggak delay ya?
0: Ya.
1: Enggak delay?
0: Enggak delay. Karena ya, orang mesti atur.
1: Oh, oke. Okay, baik. Silakan Ibu Els.
0: Nah, lanjut. Menyapa pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, sama istri, anak-anak. Salam sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Mike, kalau streaming, kalau sementara sama sebegini, kasih mati tuh HP, supaya nggak delay.
1: Oh, gitu. Begitu. Itu DP kunci ya.
0: Lewat HP aja tuh suara. Kalau mau dengar di ini, memang delay. Suara tuh ke sana, masih ada di sini.
1: Oke.
0: Okay. lanjut menyapa tiga spesial. Yuh. Yang pertama. Ya.
1: Siapa yang pertama?
0: Yang pertama yang ada di Kanaan Manado. Soalnya ke Manado memang jelas dan tepat tetap monitor. Di sana ada Nona Vina, salam sayang selalu dan diberkati bersama keluarga. Begitu juga yang di Ambon ini sementara monitor, Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang ada juga di Bolmut, paling ada monitor. Pak Aco yang ada di Bolmut, salam sehat juga bersama keluarga, tetap diberkati. Bung Mike yang sedang bertugas.
1: Yo, sama-sama. Selamat malam, terima kasih. Ibu Els ya, perwakilan dari Makalisung sudah gabung. Ya memang sekarang ini cuaca panas tapi disertai angin ya, karena itu tetap hati-hati ya, waspada dengan angin ya. Tidak semua pelajaran memang datang melalui keberhasilan ataupun tepuk tangan ya, atau pencapaian yang membanggakan. Karena seringkali pelajaran hidup itu paling berharga justru lahir dari penantian, kesalahan, kehilangan, ya. Namun kita jadikan kehidupan ini sebagai guru, ya, guru yang tidak pernah berhenti untuk mengajar. Jadi kalau Anda sendiri gimana? Ada pelajaran apa yang bisa Anda petik untuk hari ini lewat aktivitas? Pro satu, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam, Michael.
1: Selamat malam, Pak Yos. Gimana kabar? Sehat?
2: Sehat. Baik-baik, udara cerah, bintang-bintang di langit berkilauan.
1: Asik. Baik. Pak Yos, gimana kalau Pak Yos sendiri? Apa pelajaran hidup yang bisa diambil untuk hari ini lewat aktivitasnya, Pak Yos?
2: Untuk pelajaran yang bisa hidup hari ini adalah bekerja dan bertekun bekerja. Maupun susah atau senang, kita harus sabar.
1: Harus sabar, ya. Betul. Ini ya. jadi pengalaman tersendiri untuk Pak Yos ya.
2: Ya.
1: Kira-kira ya, kalau yang lain, kira-kira pengalamannya apa gitu untuk hari ini pelajarannya ya?
2: Ya, kehidupan sehari-hari itu yang kita ambil pelajaran ini karena musim El Nino ini kan, memang sih kalau dilihat dari segi pekerjaan sih orang, apalagi kalau kerja di proyek-proyek kan masih sabar karena panas.
1: Betul.
2: Jadi ya, jadi proyek begini, jadi mesti sabar.
1: Iya.
2: Walaupun kerja di panas.
1: Gampang sekali terpicu emosi itu kalau apalagi lala bakarja so panas lekong, aduh.
2: Iya toh? Iya, memang baru tadi saja ada emosi di rumah ini karena ada
1: sedikit kesalahan kecil.
2: Itu bakar di belakang rumah kan, api sebesar satu hampir terbakar rumah, terpaksa sih.
1: Waduh. Siapa juga yang enggak mau emosi kalau sudah begitu, pastilah emosi. Tapi berusaha tetap redam amarah ya, tetap harus bersuara sabar.
2: Sampai kita veto, kita PAD karena dia bawa bakarnya nak ruang-ruang kok angin tuh. Pecapat,
1: betul, apalagi bawa bakar kumba angin. Aduh, kasihan. Berpotensi itu.
2: Sirang.
1: Untung masih bisa dicegah ya, Pak Yos.
2: Iya, kita sampai kamar, ini api semua jalar.
1: Aduh.
2: Ini rumah le baru baking ini semua angus.
1: Aduh, kasihan.
2: Oke.
1: Baik.
2: Leden kong semprot.
1: Oke, oke, oke. Adik
2: kau ada selamat ya, emosi.
1: Aduh. Oke, Pak Yos, saya harus hibur Anda malam ini berarti ya. Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja.
1: Indonesia. Indonesia mudahnya bilang cinta dari Andi Meriam Matalata. Ada Anya Slebos, badai emosi. Atau mau
2: yang
1: Endang...
2: Kedua. Ah? Yang kedua aja. Yang kedua,
1: langsung yang kedua aja. Itulah. Bayalanya nak tak bawa yang badai emosi tadi kan, Pak Yos?
2: Yo, aduh. Memang hampir kuat.
1: Ini jadi pengalaman juga untuk yang lain ya, pendengar. Oke. <Okay. laughs> Baik, Pak Yos, silakan. Untuk tiga orang.
2: Tiga spesial.
1: Yo.
2: Salam buat Natalia yang ada di Toli-Toli. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga fine-fine selalu. Dan kedua, Bapak Royko yang ada di Lelong. Semoga sehat-sehat, fine-fine. Dan ketiga ada Ibu Hermina yang ada di
1: Bitung.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Semoga tersenyum selalu. Oke, terima kasih, okay. Bung Michael.
1: Baik.
2: Selamat
1: malam. Selamat malam, terima kasih, Pak Yos Hermadidi. Ini pengalamannya Pak Yos tadi juga memang boleh menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Ya, dalam cuaca panas begini disertai dengan angin, nah hati-hati ya untuk Anda yang mungkin akan melakukan apa ya? Proses pembakaran sampah begitu ya. Harus dijaga berarti. Jangan sampai apinya meluap, melebar, akhirnya menyesal. Apalagi untuk Anda yang hobinya ngerokok, ya hati-hati membuang puntung rokoknya sembarangan ya, apalagi buang puntung rokok di apa hutan misalnya ya, atau Anda melewati hutan terus puntung rokok dilempar begitu, wah itu juga bisa berpotensi ya, karhutlah ya. Karena itu tetap waspada ya, sambil tetap menerapkan pola hidup sehat ya, banyak minum air putih dan menghemat air, karena kadang-kadang kalau cuaca panas segitu ya, orang pada butuh air semua. Oke, jadi itu topik kita untuk malam hari ini. Kira-kira untuk hari ini ada pelajaran apa yang bisa Anda petik, yang bisa Anda ambil? Oke, line telepon nanti saya buka kembali di 0821-9583-5080. Iya, SMS WhatsApp juga sudah saya buka dari sekarang.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Oke, baik pendengar, Anya Slebos dengan badai emosi ya. Emosi kalau diturutin pasti akan memberikan dampak yang tidak kita inginkan. Karena itu kuncinya ya itu harus sabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali di 0821-958-35080. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, member lewat lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, apa Rancis kabar?
1: Juara 3.
0: Amin, Ibu Haryati.
1: Iya. Kabar ada sehat-sehat, Bung Mai.
0: Oke.
1: Kalau Bung Mai, kabarnya?
0: Sehat, tetap sehat.
1: Sehat, sehat. Juara 3 kuat, jadi sehat.
0: Begitu, eh. Oke, baiklah Ibu Haryati.
1: Ya, yang jadi pelajaran, kita udah lihat apa kita ke tetangga tadi, dia sementara kerja tuh Bung Mai, tiba-tiba dia jatuh.
0: Jadi?
1: Dia jatuh, langsung gak sadar. Jadi yang jadi pelajaran, kita berpikir seperti itu dong Bung Mai. Sedangkan orang yang sehat-sehat tuh, tiba-tiba mutasi. Jadi dia orang mesti introspeksi diri, orang mesti berkelakuan baik, dan seperti begitu.
0: Okay.
1: Jadi itu membuat kita berpikir, dia itu baik-baik, tiba-tiba dia ada potong-potong kayu, tuh nggak tahu bagaimana salah pegang atau bagaimana dia jatuh, langsung nggak sadar. Tambahkan tadi panas-panas, Bung Mai.
0: Aduh, kasihan.
1: Jadi ini tapi tuh ada perubahan, ada masuk ke rumah sakit Malalayang.
0: Oke. Baik. Ya itulah ya, makanya sambil beraktivitas ya
1: harus hati-hati.
0: Harus tetap hati-hati.
1: Kan cuaca panas.
0: Jadi, itu dia.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya. Ibu Haryati, malam ini lagunya Indonesia pasti.
1: Bung Mike, itu Endang, DP judul apa? Dah?
0: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Aduh, belum suka menang, Bung Mike, jangan. Itu Jo, mudahnya bilang cinta. Jo.
0: Mudahnya Mereka bilang cinta,
1: oke. Okay. Lagu ketiga apa?
0: Nah itu.
1: Tunggu, dengar dulu. Tadi kok ada yang bagus.
0: Lagu ketiga sih, Krisya, Cintamu Telah Berlalu.
1: Oh, mudahnya bilang cinta.
0: Nah, mudahnya bilang cinta. Mudah dong ya. Oke. Okay. Mudahnya bilang cinta.
1: Rindu buat ayah, jangan dulu.
0: Baiklah.
1: Okay. Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat. Terbaik buat Bung Mai keluarga. Semoga pulang ke rumah sebentar dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun ketemu istri dan anak-anak di rumah.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama ada turang Pi Busek yang ada di Bitung Kota Digital. Mungkin Busek nggak monitor ini karena gangguan sokang ini 88,2.
0: Iya, ada perbaikan.
1: Iya, tapi salam sehat, salam paling sayang.
0: Iya.
1: Yang kedua, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Salam sehat selalu. Yang ketiga, ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Salam sehat bersama keluarga. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Ibu Haryati Bunaken. Ya, itulah ya. Kita kalau mungkin sudah saking asiknya bekerja, kita tidak tahu lagi ternyata bahaya sedang mengintai. Ya, karena itu harus hati-hati. Waspadalah. Ya, sambil beraktivitas, ya, sambil tetap konsentrasi juga. Oke, baik, makasih Ibu Haryati. Salam hormat juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Ya, kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam tetangga. Apa kabar Dendal?
2: Puji Tuhan, sudah sehat.
0: Oh, so sehat. Aduh, kasihan. Kenapa ada sedikit kurang sehat atau
2: ada putus sedikit urat.
0: Ini kok terlalu lincah kok ini.
2: Ada putus sedikit.
0: Terlalu lincah buat supporter ini kan, Pak Argentina.
2: Bilang kok. Ya bagi bully.
0: Baiklah, baiklah. Oke. Okay. Terus dapat ingat kan. Iya.
2: Iya.
0: Boleh dia nyak dengar, mudah-mudahan dia nyak dengar ini. Kayaknya dia mau masuk, dia mau bully ini. Oke. Okay. Baiklah. Usi, kalau Usi apa nih? Iya, pelajaran yang bisa diambil untuk hari ini.
2: Untuk hari ini? Ada.
0: Apa?
2: Sabar.
0: Sabar, karena?
2: Iya. Karena tadi lantarannya gak sabar, cepat-cepat akhirnya amper.
0: Aduh.
2: Amper lupa sesuatu di pasar.
0: Aduh, ini no. Padahal so catat kan.
2: Mesti sabar.
0: Nyak catat dulu so, mau beli apa ke.
2: Cepat-cepat. Lantarannya cepat-cepat, nyak sabar. Akhirnya amper. Begini gula merahnya jadi gula batu.
0: Aduh, kasihan.
2: Begininya dapat beli gula merah.
0: Aduh, baiklah.
2: Mahal kat di sini.
0: Oh iya, memang kalau di seputaran iya, sana memang betul. Segala sesuatunya serba mahal pasti ya.
2: Iya. So, bukan cuma BBM naik. Sampai semua.
0: No, apa dang?
2: Kasihan.
0: Oke. Okay. Tapi begitulah.
2: Itu pelajaran.
0: Di berbagai tempat ada macam-macam DP tantangan, Kang.
2: Itulah betul itu, Pak.
0: Oke. Okay. Baiklah.
2: Jadi kesabaran perlu sekali kasihan.
0: Ah, itu no. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan lagi. Kang. Lagunya apa
2: kita
0: ini?
2: Kita lanjutkan dengan lagu.
0: Manca?
2: Boleh dari Manca-Manca.
0: Oh, Manca-Manca. Selain Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, Woman in Love, Barbara, atau mau The Classic, We Love the Sound of Beethoven. We Love the Sound
2: Diana.
0: Of Beethoven. Hah? Diana. Diana Ross, oh ya, oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, silakan Dendal dikirim.
2: Dendal.
0: Iya. Supaya kan dapat aku dengar sama. Akrab tuh. Dekat dong.
2: Iya. Duh, betapa senangnya hatiku.
0: Oke. Okay.
2: Di sana aku. Pertama-tama tentunya. Mungkin untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
2: Untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Semoga cepat yang pulih ya, Usi ya.
2: Iya, amin. Terus yang lagi pada dengar ini ada Alfi, Temadang, Mihipe, salam paling sayang, pencinta Pro 1, prima suara semuanya, terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya, salam pompok persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Pak Mike,
0: yo.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Usi yang ada di Nabire. Masih di daerah rantau kan Usi? Tetap semangat ya Usi, semoga cepat pulih, biar kembali bisa beraktivitas lagi. Ya, sekali lagi pendengar ya, mohon maaf untuk pelayanan siaran terestrial kami di 88,2 memang ada sedikit gangguan ya. Karena itu mohon bersabar karena ada rencana untuk perbaikan ya oleh tim teknik ya, RRI. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui siaran RRI digital ya, aplikasi RRI digital ataupun streaming rri.co.id. Ya, Ibu Melvana yang ada di Bitung gitu ya. Anda bisa download aplikasi RRI digital melalui Play Store di ponsel Anda. Ya, atau Anda juga bisa buka rri.co.id. Ya, di situ ada streaming. Streaming boleh, ada RRI digital juga di situ boleh ya. Buka di Google ya, ketik rri.co.id. Oke, baik pendengar, jadi itu topik kita untuk malam hari ini, SMS WhatsApp dibuka dari sekarang ya. pelajaran hidup apa yang bisa Anda ambil untuk hari ini? Gitu ya. Langsung saya hadirkan saja dua lagunya yang sudah terrequest. Saya akan kembali setelah Andi Maria Matalata dengan lagunya Mudanya Bilang Cinta, disusul Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: When you tell me that you love me. Demikian ada Diana Rose ya, sudah melengkapi malam Anda. Kita masih di ruang rindu. Kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Vina. Vina belum tidur rupanya ya. Kirain sudah tidur Vina. Oke. Baik. Vina, kalau Vina apa yang bisa dijadikan pelajaran untuk hari ini? Ya, tetap sabar Vina ya. Tetap ya, kuat. Tetap kuat Vina, tetap semangat ya. Tuhan tidak akan tutup mata buat Vina ya. Oke. Ya, bawa saja dalam doa Vina ya. Doakan saja mereka. Ya, kita lanjutkan Vina. Vina mau dengar Indonesia. Titip rindu buat ayah, Endang Estorina. Cintamu telah berlalu, Krisya. Atau mau jangan biarkan ku sendiri, Diana Rose. Diana Nasution. Ketiga, jangan biarkan ku sendiri. Itu dia. Betul. Oke, Vin, silakan kirim untuk siapa, Vina.
1: Tuhan selalu menolongmu.
0: Amin. Oke, terima kasih, selamat malam buat Vina. Tetap semangat, tetap kuat ya Vina ya. Bawa saja itu dalam doa. Jadikan itu sebagai pergumulan ya. Oke, baik. Salam untuk mama, papa ya. Kakak-kakak juga salam kompak semua ya Vina. Dan keluarga yang ada di Karombasan ya. Kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1 Bang Mai.
0: Selamat malam. Aduh, baru kedengaran ini orang jauh.
2: Iya, lagi sibuk Bang Mai.
0: Oh, begitu.
2: Aduh, tiap hari sibuk, malam, siang, pagi, pokoknya sibuk.
0: Oh, sibuk nih ya.
2: Biasa cuma sempat, cuma monitor enggak lama sudah.
0: Langsung dengan kesibukannya ya. Oke.
2: Okay. Oh, iya Bang Mai. Makanya saya sudah lama enggak bergabung ini.
0: Iya, tapi tetap semangat ya. Buat
2: semangat
0: Ibu Natali.
2: Tetap harus semangat.
0: Iya, tapi iya. Walaupun sesibuk apapun itu jangan lupa tetap kondisi ya. Jaga kesehatan.
2: Oh iya tetap, pokoknya harus minum susu.
0: Iya, kesehatan itu nomor satu. Biar semua ada lekong saki-saki, iya toh.
2: So itulah kan.
0: Itulah.
2: Tak apa, tak sehat itu kalau sama ada pun tak mau jaga itu kondisi.
0: Itulah makanya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Natali, malam ini gimana sesuai dengan topik, apa pelajaran yang bisa diambil untuk hari ini?
2: Oh, kalau pengalaman ya semuanya butuh proses. Jadi harus tetap bersyukur Bang Mike. Apa yang kita laksanakan, kerjakan hari ini tetap disyukuri. Walaupun apa masih banyak kerja yang belum bisa diselesaikan, ya kita harus hadapi dengan sabar dan tabah.
0: Jadi pelajarannya?
2: Iya.
0: Harus tetap sabar.
2: Tetap sabar.
0: Oke.
2: Baik. Banyak pekerjaan apa saja yang kita kerjakan dengan sabar ya.
0: Kerjakan dengan sukacita ya. Oke.
2: Iya, harus dengan sukacita.
0: Baik, kalau begitu lagunya malam ini apa? Mancanegara?
2: Manca Bang Mike.
0: Oke, masih dengan Woman in Love Barbara Streisand. The Classic We Love the Sound of Beethoven. Atau mau Tirsa Yearwood, I Still Love You More.
2: Pak, itu sudah yang ketiga, Bang.
0: Yang ketiga terpilih, oke.
2: Iya.
0: Silakan
2: Bang Mike, ada apa salam ini dari Ibu Orina lagi sakit, katanya sudah 2 hari.
0: Iya, semoga cepat sembuh,
2: tolong
0: cepat pulih.
2: Sampaikan katanya iya. Bang Mike, bilang Ibu Orina lagi sakit, pusing, tidak bisa bangun.
0: Iya. Okay.
2: Tolong katanya bantu dalam doa,
0: iya.
2: Supaya nanti saya sampaikan, kan saya berusaha masuk hari ini.
0: Oke, semoga cepat sembuh, cepat pulih ya, buat Ibu Orina.
2: Nanti kami bantu dalam doa.
0: Iya, betul.
2: Itu salam yang pertama sudah ya, Bang Mike. Yang kedua ada, mau balas salam Pak Raiko ya, tadi siang lagi bahas salam, makasih salamnya Pak Raiko.
0: Iya.
2: Salam sehat juga, salam buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosrifa yang ada di Ermadidi, terima kasih salamnya. Salam sehat juga, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Yo.
2: Sukses selalu, bahagia selalu ya, doa terbaik buat Bang Mike.
0: Amin,
2: dan
0: terima kasih.
2: Makasih Bang Mike, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Natali yang ada di Toli. Tetap semangat ya dalam kesibukannya, jangan lupa ya perhatikan juga kondisi ya. Harus tetap banyak kondisi, istirahat ya, makan yang teratur gitu ya, istirahat yang teratur juga pastinya ya. Oke, untuk yang lagi sakit katanya ini Ibu Aurina di Tataran ya, Tataran 2. Semoga cepat pulih, cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali. Bror Sony juga, selamat malam, salam kompak ya. Salam spesial untuk semua yang ada di Tondano. Ibu Keke Wondal, Pak Polce, selamat malam. Ada Ibu Sapokete yang sering, Ibu Marsi Watumea Tondano, Kang. Iya, yang ada di Tondano juga selamat malam buat Ibu Ellen ya. Yang ada di Tondano Lewet juga selamat malam buat Ibu Stans Lumowa juga selamat malam. Mohon maaf ya kalau sampai dengan malam ini untuk siaran kami sekali lagi di 88,2. Ya ada sedikit gangguan ya. Jadi tim teknisi sedang dalam usaha untuk memperbaikinya ya. Oke, Diana Nasution dengan lagunya Jangan Biarkan Ku Sendiri, disusul Tirsa Yearwood dengan I Still Love You More.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke, kita masih lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini dengan topik yang sama. Jadi ada pelajaran apa yang bisa Anda ambil untuk hari ini? Lain telepon saya buka kembali, SMS WhatsApp jangan lupa dikirim dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam. Masih di Batu
1: ini
0: Putih
1: ini. Dengan orang Perancis.
0: Jam begitu kok. Iya, begitu ya.
1: Begitu ya.
0: Marna apa-apa. Yang penting ada lolos toh. Ah itu noh. Itu. Akhirnya jaringan yang mengizinkan ini.
1: Jangan Bapak telepon, Pak. Kita lagi dah bergabung.
0: Oh, kasihan iya. Itu leh.
1: Ada yang telepon Pak Umay. Ya,
0: oh,
1: putus bantuan kita.
0: Nah, itu. Jadi
1: so beli kostum kata Pinalma.
0: Aduh gimana ya.
1: Pakai masih Indonesia, hanya masih Indonesia.
0: Aduh.
1: Coba.
0: Saya juga sedih sih, tapi ya begitulah permainan ya. Kadang-kadang
1: kita pulang, jadi mesti pulang semua.
0: Enggak pulang sih.

0: pulang, masih ada perebutan juara tiga. Yang pasti so ya, juara tiga so ada itu. Biar dong ya. Dong bilang nyenda untung, yang penting jangan kalah no.
1: Jangan kalah ya. Yang penting kalah jangan jadi abu ya.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke, waktu saya dikasih.
0: Iya.
1: Sudah kau tak tahu bagi dalam media.
0: Memang so mesti begitu. Oke. Kong masih di apa, Batu Putih ini atau? Sodi.
1: Kemarin kita ada kiri-kirian baru sampai malam.
0: Baiklah. Ini so balik ulang Batu Putih dong.
1: Balik ulang. So okay. Mantap dong.
0: Oh, mantap. Oke, okay, sip. Kong, berarti apa bucang pelajaran? Nah, iya betul. Siapa tahu dong tembus di sana, Kang.
1: Ah, iya. Iya, Bu Maik. Betul orang Perancis.
0: Kong, bagaimana?
1: Oke, Bu Maik. Kita topik apa, Bu Maik?
0: Iya, pelajaran apa yang bisa diambil untuk hari ini?
1: Pelajaran kalau bisa dikerjakan hari ini, dikerjakan, jangan ditunda.
0: Nah, itu. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda?
1: Ditunda, ya.
0: Itu kok
1: perlu bilang. Pengalaman memang hari ini kita ada...
0: Nah, apa?
1: Ada naik terjadi kalapa. Dan bumai.
0: Tekir dana naik kalapa. Apa? Ada terjadi apa?
1: itu bumai. Kita ada suruh, apa? Joran ada suruh. Tapi air dan di apa... perbaiki, tapi kita bilang biar aja dulu. Ternyata itu apa yang Doranda bilang? Kita menyesalnya ada ikut Akang. Sekarang kita sudah ada di sini, begitu.
0: Kenapa? Maksudnya airnya enggak jalan, kering atau gimana?
1: Suruh perbaiki, jalan, tapi mungkin ada taprob dan.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kita lihat, biar kita lihat ada jalan tapi pelan. Tapi pikirnya akan mau. Biar pelan, yang penting ada dan tuh ternyata ada tanda-tanda dan mau kering.
0: Okay.
1: Jadi harus di apa dan mesti diperbaiki.
0: Itulah makanya.
1: Jadi nanti besok.
0: Besok. Nah, itu. Makanya kan besok. Tadi toh bilang toh kalau boleh diselesaikan hari ini, kenapa harus ditunda?
1: Kenapa harus ditunda itu?
0: Aduh, baiklah.
1: Itu pengalaman.
0: Oke, okay. Kong lagu manja atau manca?
1: Manca aja.
0: Manca aja, oke. Okay. Masih
1: menghibur Pak Bumai.
0: Oke, Woman in Love masih dengan Barbara. Kemudian ada The Classic We Love the Sound of Beethoven atau mau Tiffany If Love Is Blind.
1: Aduh, ada dua tuh love.
0: Nah, itu no.
1: Bumai, kayaknya yang pertama apa?
0: Ada tiga, bukan dua. Tiga ada DP Love. Yang love, pertama ya? Ada Woman in Love. Kedua ada We Love.
1: Woman
0: in Love. Oke.
1: In Love.
0: Baik, langsung for siapa tuh lagu?
1: Oke, tentu. Masalah buat orang Perancis. Tetap semangat.
0: Iya, siap.
1: Aduh, tiga waktu mau tetap lagi di kamar. Aduh, so tetap terus kita. Sorry. Aduh, so tetap bawa terus ini.
0: Iya, Bang Tere.
1: Jangan ya, Bumai.
0: Lanjut. For siapa?
1: Jabat telepon.
0: Itu.
1: Oke. Mau salah buat Rabi Bumai, tetap semangat, tetap sehat,
0: pasti.
1: Bahagia. Hidup di cerita pasti. Tetap bahagia. Pasti toh, bahagia toh.
0: Pastilah.
1: dan selalu diberkati dalam bersama keluarga tercinta,
0: ya.
1: Terlebih keluarga yang ada di rumah.
0: Terima semangat. Kasih. Pasti.
1: Oke. Ya mesti pasti, no kato.
0: Saya pasti juga. Lanjut.
1: Terus ini, tertawa ya. Ah, tiga orang kita mau menyapa dulu kita pe adik. Kita salam-salam terus-terus membaik. Tak sindir kita tu. Sakit kan tu kan kalau orang mau sindir kan. Mas sindir halus tapi karena banyak orang memang kena memang sakit me. Kita teman yang ada di Ipal 4 terus Ibu Ipin.
0: Ibu Ipin.
1: Kita mau salam terus tapi Ibu Ipin ini Ibu Ipin semoga terhibur. Ini salam me dari kakak Esterlita. Salam kompak, salam sayang selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Maaf ya, jangan dapat lupa guys ya. Kakak Esterlita ini setua.
0: Ganti-ganti no katu tuh.
1: Mari ini ya ada kemarin kita mau salam terus selama satu minggu. Oke, yang kedua ada terampe. Apakah tuh yang ada di Winangun?
0: Winangun.
1: Pendatang baru dang.
0: Siapa eh?
1: Sefa kak as apa?
0: Kurang.
1: Ibu Sefa kak.
0: Oh Ibu Sefa. Oh ya.
1: Yang di Winangun barangkali. Ada pas salam ke tu eh. Mari kita jadah pelewat.
0: Oke.
1: Oke, dan yang terakhir. Tunggu ada Perancis. Salah Franky.
0: Franky. Francis for siapa?
1: Prancis terus no. Franky deh, Franky bukan Prancis. Baik, kita
0: ya.
1: Semangat deh, makasih.
0: Pasti, terima kasih.
1: Turun kita sebentar tawa terus ini.
0: Oke deh.
1: Baik, kita semangat, makasih iya. Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Ibu Esterlita yang ada di Batu Putih Sobale Ulang kata. Iya, salam dari Prancis memang ya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon. Salam untuk keluarga ya. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bitung mewakili ya. Walaupun tidak sempat mungkin tidak sempat menangkap siaran kami malam hari ini melalui 88,2, pastinya Anda bisa mendengarkan melalui sekali lagi melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Oke. Salam untuk Pak Sagai, ada Ibu Fatmawati, ada Elis, ada Ibu Melvana. Iya, sabar ya Ibu Melvana, sabar. Sekali lagi ini ada sedang dalam perbaikan ya. Pak Andi, apa kabar bersama keluarga ya, bersama someone-nya juga. Semoga happy terus, ada Bung Dida juga di sana. Ibu Marce juga selamat malam. Bung Senius, aduh soalnya apa-apa dengar, mari kita yakin dia lagi monitor ini kan. Oke, kita lanjut saja. Pak Muller kata Kang, hampir terlupa. Iya, Ibu Hermina bagaimana kabar? Sehat selalu ya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Halo, selamat malam juga orang Bolmut. Apa kabar Bu?
2: Ada, sehat-sehat.
0: Sehat, mantap sekali. Oke, aktivitas hari ini lancar?
2: Lancar
0: jaya. Oke. Baik. Kalau orang Bolmut sendiri bagaimana? Ada pelajaran apa untuk hari ini?
2: Ya, pelajaran hari ini tentunya aktivitas sedikit payah karena panas ini.
0: Oh, aktivitas sedikit terhambat karena panas ya?
2: Kurang.
0: Jadi itulah. Aduh. Jadi
2: Jadi ya cuma pandai-pandai lah memperkenalkan dengan air itu no.
0: Nah itu bijaklah menyesuaikan dengan situasi kondisi alam Kang saat ini ya.
2: Iya.
0: Berarti itu tanaman di kebong kiring semua ini Kang.
2: Kiring Bu Mai.
0: Aduh kasihan. Oke. Tetap semangat ya buat Bu Aco. Iya baik. Ya, kalau begitu malam ini saya perlu hibur Anda malam ini dengan lagu apa ini? Indonesia atau mancanegara?
2: Lagu Indonesia.
0: Indonesia. Iya. Masih dengan Endang Estaurina, Titip Rindu Buat Ayah. Ada Ebit Gade, Kamelia 2. Atau mau Bunga Sedap Malam dari Helen Sparinga.
2: Yang kedua tadi apa, Bu Mai?
0: Kamelia, Ebit Gade.
2: Itu
0: juga oke, baik. Langsung buat siapa?
2: Ya, pertama-tama tentunya for Mike, semoga kamu kecewa deh. Kalah lagi orang.
0: Semangat, semangat. So begitu, ada yang menang, ada yang nyandak kalah.
2: Ya, jangan komputer kaki, aduh, bahaya itu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Salam pertama-tama tiga spesial ada Abunda Elsie yang lewat tadi. Terima kasih untuk salam Bunda Elsie. Semoga bersama keluarga jiwa.
0: Iya.
2: Salam komputer lalu, salam persahabatan. Yang kedua ada tulang penonasinya di kanan tadi. Selamat malam, Rasina, tetap sabar dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Iya, betul.
2: Iya. Dan yang paling terakhir, yang baru lewat tadi dan bermain, sampai orang selamat malam.
0: Pang Tere.
2: Mata kamu salah. Karena tadi besti to. Iya, Martungu. Spanyol membunuh Argentina.
0: Nanti lihat juga. Oke.
2: Pokoknya lihat, Spanyol mau bawa itu. Iya.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih mewakili Bolmut ya. Ada Om Aco. Iya, ini kata karena cuaca panas ya, jadi aktivitas di Kobong sedikit terhambat ya. Nah, ini kalau aktivitas Kobong berarti kalau cuaca panas begini DP dampak di air, Kang. Iya, tetap semangat ya, semoga ada jalan. Jalan keluarnya. Semoga cuaca panas cepat berlalu. Oke, salam juga untuk semua yang ada di Bolmut ya. Ada Pak Islan, apa kabar Pak Islan yang ada di Boroko? Selamat malam kalau lagi dengar Pro 1 ya. Selamat beristirahat ya. Ada Torang Pengkurahul juga di sana, selamat malam ya. Ada yang ngirim jauh dari Nabire juga ini. Ada Olvi. Iya, terima kasih Olvi sudah ngirim WhatsApp-nya. Nanti sebentar saya baca lengkap ya. Oke, sip. Baik, setelah dua lagu ini nanti saya akan kembali untuk lanjutkan Ruang Rindu. Kita masuk nanti di sesi terakhir.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Oke, akhirnya Ebit GAD dengan Camelia ya sudah mengantar kita di sesi terakhir. 1-2 penelpon terakhir. Saya akhiri ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Pak Guru.
1: Aduh, sibuk sekali nih dia kemarin.
0: Sibuk. Oh iya. Mulai apa? Semulai sekolah toh ketuk Kang, MPLS Kang.
1: Penerimaan siswa baru sampai dengan laporan SPJ dana bos, pokoknya kacau.
0: Aduh. Untuk tahun ajaran baru toh jadi
1: iya gitu noh, tapi tetap semangat.
0: Semangat iya. Betul, so mesti semangat. Apalagi ada program baru lagi nih toh, MPLS.
1: Iya.
0: Ayah mengantar anak ke sekolah nih, atau apa kata itu DP nama Kang?
1: Kalau di sini kuak so bukan cuma papa jaga antar, satu kali mama dan papa rame-rame.
0: Oh rame, aduh man, satu keluarga dan Kang merdi Kang.
1: Jadi rame no kalau mau masuk sekolah dorang kelas 1.
0: Oh iyo katuk betul. Oke. Baik, engko Rahul ya. Selamat buku dapat lagi tuh orang ini. Kalau engko Rahul hari ini kira-kira apa yang bisa dijadikan pelajaran nih? Hari ini
1: yang dijadikan pelajaran dari sebelum-sebelumnya atau
0: untuk hari ini? Hari ini. Oh, untuk khusus hari. Untuk hari ini.
1: Ternyata untuk hari ini pelajaran yang berarti ketika berikan tanggung jawab itu jangan ditunda.
0: Betul.
1: Karena buktinya ini Bung Mike, buktinya ini Bung Mike masih ada sibuk dengan ADP administrasi atau kali dengan dokumentasi, pokoknya masih sibuk pada waktu cari.
0: Nah, iya.
1: Padahal sudah hijau sebelumnya kan pimpinan sudah bilang jangan lupa DP dokumentasi apa semua kasih lengkap supaya tinggal kurang mau lampirkan begitu kan.
0: Betul. Dan
1: ternyata ada lihat Jo. Barang kapan ada besok ternyata kok tidak bisa ditunda, itu akan menumpuk dan jadi beban.
0: Jadi kalau bisa diselesaikan lagi hari ini, kenapa harus ditunda ya?
1: Betul, jangan ditunda. Okay. Itu memang pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata kok betul itu orang-orang tua dulu saya bilang, jangan menunda pekerjaan ketika hari ini, jangan tunda besok. Kalau bisa hari ini, harus hari ini.
0: Itu no. Baiklah. Oke, kalau begitu hari ini malam ini ya lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indo Jo, Bung Baik.
0: Indo. Titip rindu buat ayah Endang Estaurina. Helen Sparinga Bunga Sedap Malam atau Cintamu Telah Berlalu Krisye.
1: Titip rindu buat ayah.
0: Oke. Baik, kalau begitu iya, silakan untuk tiga orang
1: spesial Jo. Pertama-tama yang lagi tugas, terima kasih sangat telepon kepada Bung Mike. Tugas dikerjakan dengan baik, diberkati keluarga. Apa yang menjadi harapan tetap kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Amin. Tiga orang spesial. Apa kabar terang B? Bunda Fatmawati walaupun kadang-kadang jarang mendengar.
0: Iya, betul.
1: Kesempatan. Terang P Pak Sagai juga ada di Bitung. Apa kabar terang P Bapak yang paling super, Bapak yang memberi inspirasi untuk kita yang lagi anak muda kaum tengah. Terima kasih terang P Pak Sagai yang selalu memberikan motivasi tetapi juga semangat untuk kita yang melanjutkan tugas dan pekerjaan.
0: Okay.
1: Yang paling terakhir untuk seluruh teman-teman fans Pro 1 tanpa terkecuali Jo, satu kali Kang Bu Mike.
0: Iya.
1: Umar Raju yang lain, salam kompak, salam persahabatan, salam persaudaraan dari A sampai Z. Terima kasih untuk kebersamaan kita orang di Ruang Rindu. Itu saja Bu Mike.
0: Okay.
1: Terima kasih. Selamat.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Ko Rahul. Tetap semangat ya. Iya, salam hormat juga untuk keluarga. Semoga sukses terus yang Ko Rahul dengan aktivitasnya. Kita ke penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam. Iyo, apa kabar ini?
2: Baik.
0: Baik.
2: Misi orang kan baik-baik saja.
0: Oke, mantap.
2: Kalian Bapeten orang namun gimana sekarang?
0: Oh, tetap baik. Apapun yang terjadi tetap bape. Pak.
2: Tapi
0: tetap baik. Dorang no.
2: Tapi enggak berpengaruh di makan toh.
0: Ah, nyanda. Enggak ngaruh.
2: Padahal dia satu tiga piring, siapa pun satu piring.
0: Aduh, kasihan. Justru teh berbeda ini. Biasa cuma satu inso anam.
2: Sekarang itu berlipat-lipat, rekan. Sama aja, Deng. Sama aja yang kita tadi bilang toh. Itulah kegagalan toh. Itu kegagalan bukanlah akhir, tapi kegagalan adalah awal.
0: Itulah.
2: Kesuksesan.
0: Baiklah.
2: Jadi, orang yang gagal itu yang gak pernah mencoba. Mau bawa diam begitu, aku gagal, akhirnya gagal terus.
0: Bagaimana mau tahu atau bagaimana mau jadi kalau nak coba toh?
2: Itu lagi. Supaya kata di 4 tahun ke depan, oh ternyata kata itu yang strategi, ini seperti ini.
0: Yang penting dong, yang penting dong bilang nyak pulang dong, ada di Ampabasar.
2: Cuma itu lagi. Ayah, masih
0: toh?
2: Dapat tahu dapat tiga kan?
0: Nyak gampang le itu, iya.
2: Itu lihat dulu.
0: Supernale kok atau?
2: Supernale, betul, betul. Iyo.
0: Kasih tulah yang
2: dulu. Lain dulu kata
0: betul. Betul. Kong Cliff. Kalau Cliff dan sesuai topik bagaimana dang? Aduh, rupa masih babato ini.
2: Iyo,
0: dang
2: masih,
0: Cliff.
2: Masih ada sisa-sisa lagi.
0: Oke. Ini pengaruh cuaca kok ini. Apalagi panas-panas, abu ini, angin toh.
2: Iya, biar letrong sebanyak minum air kalau kata memang ada pi apa dia musim lagi.
0: Nah, aja. Itu. Makanya tolong semesti jaga. Jaga semua berarti.
2: Jaga.
0: Oke. Cliff, kalau hari ini apa nih yang bisa dijadikan pelajaran untuk seorang Cliff?
2: Kalau dari bukan cuma kita tapi keluarga juga jadi pengalaman dan pelajaran sangat berharga untuk hari ini. Karena begini kan, orang ada sila kata orang kerja untuk mau bangkas tuh apa yang tuh kayu toh kayu di kebun sama ponsel yang ada di belakang sudah tidak produktif. Kebetulan juga tuh kayu yang boleh mau di belakang mau ada yang penyulingan jalan dia toh tapi itu no miscommunication dan dia bilang akhirnya dia babat dia potong pakai sengso itu so di kayu jadi king apa yang kayu cempaka DP penama kok itu.
0: Aduh.
2: Padahal kayu itu dipersiapkan untuk mau gergaji dan mau baking papan, mau baking balok lah begitu. Untuk itu kan untuk bangunan rumah lah begitu. Kalau beda kalau kayu merah di belakang itu kayu murah biar cuma potong. Tapi ternyata dia potong hampir semua dia potong. Tapi papa dia susah rubuh tuh kayu-kayu apa dan cempaka dan.
0: Aduh.
2: Itu menyesal di situ akhirnya
0: ya, Kung.
2: Kata bilang apa kata kok cuma bilang dipotong tuh kayu dan itu. Bukannya serubu dan kong orang bilang baking mot ternyata bilang toh. Satu meter setengah panggal begitu. Karena kebetulan ada yang tuh pembeli le kayu mau ambil per kubik begitu toh per kubik 500 kok kata orang jasa. Untuk kayu bakar dan begitu. Jadi kebetulan memang membuka lahan lagi baru kesempatan karena juga memang pas dia cuaca dah panas. Tapi ternyata tuh tukang basenso, tukang memotong itu dia kote lagi so nak konfirmasi balik semua atau cuma tuh pilih-pilih kayu yang merah dan dia bilang. Sama dengan kayu cempaka itu tuh kayu tuh kayu cempaka itu kan memang sekarang dicari-cari lagi tuh memang kayu untuk for bangunan rumah dang. Ya mau apa lagi deh so mot begitu dan jadi sampai bahasa
0: ya, kasihan iyo
2: sekitar 1.5 meter so potong panggal begitu
0: nyana ada yang kasih ingat so padi ya atau bagaimana
2: itu lagi nggak ada karena kata cuma udah bilang di daerah mana tuh kobong cuma di pinggir jalan terus itu.
0: Yeah.
2: Oh iya, iya kita tahu. Kamu apa yang potong dengtu
0: Zenso
2: yang sudah produktif. Soalnya takut tuh bangin tuh.
0: Itu lekong kong dia stok anin tahu ini pohon apa, kayu apa pun dia bagi semua berarti kan. Iya no.
2: Aduh, lima pohon. Kayu memang di belakang memang kayu. Udah di belakang kayu dicari-cari. Satu kubik sekarang itu di belakang 2.800.000 tuh. Tapi di belakang mau apa lah jual dia di penyulingan. Cuma per kubik itu 500. Ya, itulah jadi pelajaran berharga buat bukan cuma for kita sebagai anak tapi orang tua juga. Memang itu no, terlebih belakang saling mengingatkan dan terlebih belakang memang katu kalau mau suruh orang mesti bilang baik-baik katu dah. Jangan sama dengan ada tu cerita. Tinggi mau marah sekarang tu cingki sampai dengan cingki kau tidak pepong dia mau marah dia serubu. Ya begitulah, itulah jadi pengalaman. Jadi katu terlebih belakang selalu menyampaikan mengingatkan supaya katu orang lebih memahami.
0: Oke.
2: Jadi jangan terlebih belakang cuma suruh. Pergi, aduh, mar sudah aja cerita lagi itu Pak Somo ke arah.
0: Oke, sip, baik. Pokoknya begitu, Dang Kang.
2: Begitu, Jo. Okay. Pokoknya jadi pengalaman berharga, jadi katu ikut bapak-bapak, ibu-ibu keluarga yang punya lahan, ketika mau suruh orang mukti
0: terangkan baik-baik.
2: Potong, terangkan baik-baik. Cuma ini, kalau ini tak boleh, kasih tinggal. Baiklah, pong cingkir yang pong apa yang tertinggal di suka lapar, dia nak serubu. So, double berkali lipat itu.
0: Oke. Baik, Liv. Kalau begitu, Anda malam ini lagunya Manca atau Indo?
2: Coba Mancanegara.
0: Mancanegara. Oke. Mancanegara, If Love Is Blind, Tiffany, Whitney Houston, I Have Nothing, atau mau Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?
2: Oh, yang Tiffany, Jo.
0: If love is blind.
2: If
0: love is blind. Itu lagunya. If love is blind. Na na na na na na. Gitu lah.
2: Itu, Jo. Tiffany, Jo.
0: Oke, okay, baik. Sip. Ya.
2: Oke, okay, lanjut. Okay. Tentu salam pertama buat Tempe Lumai. Tetap tetap semangat ketuk,
0: yeah.
2: semangat walaupun terbilang ada yang mau bilang bagaimana,
0: oh.
2: Tetap kuat.
0: Cuma kok permainan toh?
2: Cuma permainan.
0: Mau untung kek, mau kalahnya, mau bikin mau kasih apa-apa fortor.
2: Mau bowling kek, mau apa? Biasa itu. Terbilang orang jangan terlalu terbawa-bawa toh.
0: Iya, orang mau dapat apa dari situnya nanda?
2: Mau dapat apa emangnya kok tuh?
0: Dong mau kasih apa pak orang?
2: Mai kalau tidak dukung pak kita kirim sesuatu juga ke dia di sana.
0: Nanda
2: tuh cuma rendah hiburan saja, tapi dalam bilang jangan terlalu ambisi atau ambisius dong.
0: Ah itu no.
2: Tenang saja, oke?
0: Okay? Oke, okay, baik.
2: Tiga spesial dan sesi terakhir satu. Mau salam ada tentang Kiki Wondal yang ada di Tataran. Sejarah nggak pernah dengar ini tentang Argen, Kang.
0: Iya, sibuk so dia ini.
2: Sibuk deh, Pak. Persiapan hari Senin.
0: Ah, betul.
2: Oke, okay. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan
0: selalu
2: diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan kedua, ada tentara saya dan Sinco Perigi 7, harapan juga yang sama. Dan yang terakhir, yang ada di Surabaya, RBY. Jawa Timur, ada Kartika Sari.
0: Oh, oke. Okay.
2: Semoga tetap dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa dan tetap apa ya, tetap kompak dan jaga hati. Oke, okay, baik, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat malam,
0: terima kasih. Akhirnya Cliff, penelpon terakhir. Baiklah, saya lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp. Terima kasih ya Cliff sudah gabung. Salam hormat juga untuk keluarga. Iya, SMS ini dari siapa ya? Oke, sebentar, sabar. Iya. Aduh, yang mana nih yang dia kirim nih? Panjang soalnya. Ya, selamat malam Manado malam hari ini, Ruang Rindu Pro 1. Ya, Michael cuaca cerah 88,2. Oke, ada storing katanya ada. ada gangguan ya siarannya. Oke, makasih ya buat Seska di Minut. Ya, makasih Seska sekali lagi ya. Sedang ada dalam perbaikan ya untuk siaran terestrial di 88,2. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang masuk malam hari ini dari Pak Junaidi. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Michael, selamat malam. Kalau Pak Junaidi di Ambon, pembelajaran hari ini Pak Junaidi menegur tetangga agar tidak membakar sampah sembarangan. Karena sekarang musim kemarau bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Hemat air, kalau keluar rumah usahakan menggunakan masker karena banyak debu yang berterbangan. Lagu Girl You Know Is True dari Milli Vanilli. Aduh, lagunya ya. Oke, salam buat Ibu Elston Dano, Ani Kota, Bung Aco, Bolmot. Salam sehat bersama keluarga, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bung Michael, selamat bertugas, sukses selalu. Oke, makasih buat Pak Junaidi. Saya ke Nabire ya. Oke, dari Olvi di Nabire, pengalaman hari ini saya dapat, yang saya dapat adalah walaupun kita hati dalam berkendara, tapi kalau orang lain tidak hati-hati. Oh, maksudnya hati-hati dalam berkendara ya. Maka kejadian buruk pun pasti terjadi. Jadi dihimbau juga untuk kita semua tetap hati-hati dalam berkendara, karena di rumah ada yang menanti kita untuk pulang dalam keadaan selamat. Kirim salam buat Jane Dendel, sayang selalu untuk semua keluarga yang ada di rumah di Manado, salam sayang dari Nabire. Dan untuk semua pecinta Pro 1 RRI Manado, salam kenal semuanya. Untuk Pak Mike, makasih, Tuhan Yesus berkati dalam tugas kerja bersama keluarga. Terima kasih. Minta lagu Lionel Richie, Stuck on You. Iya, terima kasih buat Olvi di Nabire. Lagunya saya siapkan. Makasih ya sudah berbagi WhatsApp dari Nabire. Ini mungkin tetangganya atau temannya Usi ini ya. Saya lanjut ke Teling. Ibu Agnes. Saya cari dulu lagunya, Ibu Agnes Kus Plus. Cintamu telah berlalu.

Iya, dari Bu Agnes. Kalau malas ndak makan, ndak bapake. Jadi untuk hidup di era sekarang ini harus rajin mencari. Dan tentunya juga harus punya skill, karena pintar saja tidak cukup kalau ndak ada keahlian. Contohnya Messi, biar kata seopak dong bilang, lantaran punya skill akhirnya bisa membawa Argentina ke babak grand final. Bung Mike, sehat selalu, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam buat Haryati Bunaken, Els Makalisung, Yos Rifai. Salam sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Buat Bung Mike, makasih dan selamat malam, God bless you. Oke, makasih ya buat Ibu Agnes detailing. Saya lanjut ke Leilem. Ada Ibu Nika di sana. Topik pelajaran untuk hari ini, tetap semangat biar cuaca panas keras. Ibu Nika tetap semangat menjalankan tugas pekerjaan di rumah. Lagu nanti Bung Mike yang cari. Mau salam yang pertama Ibu Natali Toli-Toli, selamat malam. Pak Junaidi Ambon, selamat malam. Ketiga Ibu Ani Kota Mobagus, selamat malam. Salam persahabatan. Oke, Ibu Nika nanti lagunya ikutan saja.

Dari Seska di Minut katanya minta lagu Ingin Memeluk Dirimu Daddy Dores. Salam buat Esther Lita, Ibu Ros Leila. Oke, saya cari dulu lagunya. Oke, siap lagunya ya. Kemudian saya lanjut lagi. Ah, ini. Waduh, oke. Sabar ya buat Ibu Melvana yang di Bitung. Sekali lagi, sedang ada dalam perbaikan. Iya, perbaikannya bukan berarti langsung jadi. Ada DP proses ya Ibu Melvana. Jadi sabar. Oke, saya lanjut lagi ke Selamat malam Bung Penyiar. Ada Wirat Ponto dari Boroko. Pelajaran yang paling berharga hari ini adalah setiap pengalaman entah itu tantangan atau pencapaian merupakan suatu proses. Untuk lagu saya serahkan ke Bung Penyiar. Oke, mancanegara aja katanya. Ya berarti nanti ikutan jo lagu mau turun ya. Lagu ini khusus buat Pak Guru Nobel Siswanto Bolota. Ya teman-teman yang lagi piket dan keluarga besar IKPP, Ikatan Keluarga Besar Ponto-Ponto di mana saja berada.

Akhir kata, dari saya salam sehat dan sukses selalu menyertai kita semua. Amin. Makasih. Oke, terima kasih buat Wirat Ponto ya, yang ada di Borok. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini, lagu-lagu yang sudah terrequest, SMS, WhatsApp yang sudah saya bacakan. Ya, sekali lagi mohon maaf untuk pelayanan kami melalui siaran terestrial 88,2 ya, ada gangguan ya, terjadi gangguan karena itu ada sedang dalam usaha perbaikan oleh tim teknis kami ya. Terima kasih sekali lagi lagu-lagu yang mau turun juga untuk malam hari ini sekaligus mengakhiri program kita untuk malam ini. Sekaligus hari ini ya di kesempatan kami 16 Juli 2026. Terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan istirahatnya dan tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iya baik, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial kami menyapa untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Iya, apa kabar untuk Anda di kesempatan hari ini, Jumat Barokah, 17 Juli 2026. Semoga ada berkah tentunya untuk Anda, mengawali hari Anda dengan lagu-lagu religi yang siap mendatangkan berkah untuk Anda ya di pagi ini. Dan ya, lagu-lagu religi pop Islam saya hadirkan sampai di pukul 6 nanti. Semari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5 ya, dan mohon maaf untuk 88,2 masih ada ya gangguan ya untuk siaran terestrial kami. Karena itu kami mohon maaf ya, Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui ya 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Jadi kalau belum ada aplikasi RRI Digital ya, RRI kan di ujung jari Anda ya. Anda tinggal mendownloadnya di Play Store ponsel Anda. Oke. Okay? Baik. Semoga hari Anda tetap berbahagia ya di kesempatan hari ini ya, tetap semangat. Ya, dan Pro 1 siap menjadi teman Anda di pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah.

Bukan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah
Masalah.

mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: muslimin dan muslimah. Sebuah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ada tiga derajat, tiga penghapus dosa, tiga bencana, dan tiga penyelamat. Adapun ketiga derajat itu, melakukan wudu yang sempurna, tatkala udara dingin menggigit, menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah sholat, dan melalui malam dan siang dengan sholat jamaah. Sedangkan ketiga penghapus dosa, menyebarkan salam, memberikan makanan, melakukan tahajud di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Ketiga bencana yang dapat membinasakan, bersifat kikir, mengikuti hawa nafsu dan merasa kagum atas diri sendiri. Adapun yang terakhir, tiga hal yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah, baik saat sendiri maupun saat ramai, bersikap wajar ketika kaya atau miskin, dan selalu berkata benar di saat suka maupun duka.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya baik, berikan kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya, dengan sajian lagu-lagu religi ya di pagi hari ini. Semoga dapat melengkapi berkah Anda ya, mengawali berkah Anda untuk melangkah ya di hari ini. Baik, saya masih punya satu lagu terakhir dari Gigi Arman Maulana ya, dengan Perdamaian. Sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, untuk lagu-lagu religi pop Islam. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Juli 2026.
1: Banyak juga mengikuti kegiatan dari United Cities and Local Government. Rupanya informasi ini sampai ke mereka.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan sejumlah strategi dan inovasi di bidang kepariwisataan dan sektor lainnya membawa Kabupaten Manado Utara semakin dikenal ke manca negara.
2: Kabupaten Manado Utara terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan di sejumlah sektor, termasuk di bidang kemaritiman, perekonomian, hingga hubungan luar negeri. Bupati Manado Utara Jone Ganda mengatakan, Manado Utara kini semakin dikenal hingga ke mancanegara, sehingga sejumlah kunjungan dalam kolaborasi membangun daerah terus mengalami indeks peningkatan, termasuk di bidang kepariwisataan.
1: Kabupaten Manado Utara memang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti beberapa waktu lalu kan kita banyak juga mengikuti kegiatan dari United Cities and Local Government. Rupanya informasi ini sampai ke mereka. Dan kami juga kemarin baru pulang dari Maroko, dari Tanjir yang menjadi salah satu dari 5 finalis Peace Prize. Juga kemarin mendapatkan penghargaan Youth Climate Bloomberg Philanthropy Prize. Itu menjadi daya tarik bagi mereka untuk datang ke Kabupaten Manado Utara.
2: Terbaru, delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Manado Utara dalam program bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim. Diana Masih melaporkan.
0: PLN UID Sulutengo siap menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
3: BMKG memprediksikan wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2026 ini akan mengalami musim kemarau berkepanjangan. Diprediksikan kemarau tahun 2026 ini lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal dengan durasi berlangsung hingga 5-7 bulan. Puncak musim kering atau kemarau tersebut terjadi secara bertahap antara bulan Juli hingga September dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Menjaga keandalan pasokan listrik di Sulawesi Utara, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIT Sulutengo, Noven Korompit menegaskan, PLN siap menghadapi musim kemarau.
4: Nah, untuk musim Sulutengo ini, PLN pasokan daya ini terdiri dari berbagai pembangkit sebenarnya. Jadi kecakupan pembangkit kita ini bervariasi. Ada dari pembangkit listrik tenaga uap yang disuplai untuk mengoperasikan lewat batubara, ada lewat panas bumi yang ada di Lahendong dan di Tumpang Sobaru, ada juga pembangkit tenaga air, PLTA, Pensyak Lama, Tanggari, baru ada juga pembangkit matahari, PLTS, juga ada PLTD. Jadi secara variatif, dalam wilayah kerja Sulutengo ini, ketika menghadapi kemarau dengan manajemen daya atau pengaturan beban, kami ini saya kira siap walaupun dengan cuaca kemarau.
3: Namun demikian, Noven menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya para konsumen, untuk lebih bijaksana dalam menggunakan listrik di musim kemarau berkepanjangan saat ini. Roy Pesak melaporkan.
0: Masa pengenalan di persekolahan SMK di Kota Manado juga memberikan wawasan bela negara kepada para siswa baru.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 2 Manado telah memasuki hari kelima, berlangsung aman, lancar, tanpa ada kendala. Kepala SMK Negeri 2 Manado Tineke Lesar SPD MPD mengatakan MPLS tidak ada lagi hal berkaitan dengan perpeloncoan atau konsekuensi fisik karena mengarah pada keramahan dan menyenangkan. Memasuki hari kelima Jumat, Pelaksanaan masa pengendalian sekolah 358 siswa baru telah mendapatkan edukasi tentang bela negara.
6: Hari keempat berjalan dengan, puji Tuhan, berjalan dengan baik. Materi utama yang sesuai juknis dan ada materi-materi tambahan. Puji Tuhan sampai saat ini anak-anak dengan MPLS Rama berjalanan yang baik. Jadi ini Rama lingkungan, Rama dana. Jadi itu membuat anak-anak merasa ada budaya aman dan nyaman di sekolah.
5: Untuk tahun ajaran baru ini SMKN 2 Manado menerima 358 siswa baru kelas 10 tersebar di 12 program keahlian. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, Sekda Talaut mengatakan kinerja dan kehadiran ASN kini dipantau melalui aplikasi e-kinerja.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanes Kabagi, menegaskan bahwa pembinaan aparatur sipil negara ASN termasuk pemantauan kehadiran kini telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-kinerja. Menurut Kamagi, penerapan aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin sekaligus memastikan kinerja setiap ASN dapat diukur secara objektif dan transparan.
8: Pembinaan ASN termasuk kehadiran itu sudah menggunakan teknologi IT. Jadi diharapkan ASN itu kinerjanya akan terukur melalui aplikasi e-kinerja.
7: Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dapat memanfaatkan sistem tersebut secara maksimal dengan meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan e-kinerja, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis digital sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Sulawesi Utara memberikan apresiasi tertinggi kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas dedikasi nyata mereka dalam membangun wilayah perbatasan.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas inisiasi dan pelaksanaan karya bakti skala besar tahun 2026 di wilayah Kepulauan Talaut dan Sangihe. Apresiasi mendalam ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus di lapangan rumah jabatan Bupati Kepulauan Talaut Rabu kemarin. Gubernur menegaskan program ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen kokoh TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan sejahtera masyarakat di wilayah tapal batas Indonesia Filipina.
10: Dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sangat membantu pemerintah dengan segala tantangan ya. Kita tahu bahwa di sini kan di ujung utara Indonesia.
9: Melalui sinergi yang diinisiasi TNI Angkatan Darat bersama Universitas Samratulangi dan pemerintah daerah, karya bakti skala besar ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pembangunan jembatan, jalan produksi, penyediaan fasilitas air bersih, rehabilitasi sekolah dan rumah ibadah, hingga penyediaan energi ramah lingkungan. Kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah-tengah rakyat perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun harapan dan memperkuat rasa kebangsaan di beranda utara NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Manado, dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Peran TNI untuk pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan melalui giat kerja bakti. Ya, maksud kami giat karya bakti.
11: Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat AD di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melengwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Karya Bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
12: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD, khususnya Kodam 13 Merdeka ya, dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sangat membantu pemerintah tentunya.
11: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
12: Karena ada listrik yang kita manfaatkan dari sungai, ya, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air, untuk menjadi energi. Dan sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu.
11: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Manado berencana memperluas jangkauan layanan bus Trans Manado dengan menambah koridor baru.
13: Pemerintah Kota Manado berencana menambah koridor baru layanan bus Trans Manado. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan transportasi umum, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik. Rencana penambahan koridor Trans Manado disampaikan Wali Kota Manado Andre Ango saat rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam hari ulang tahun ke-403 Kota Manado.
14: Kita akan meningkatkan pelayanannya dan kita rencana menambah, memperluas pelayanan dengan menambah koridor. Saya juga berharap support dari kita semua terhadap pelayanan angkutan umum di Kota Manado. Kita mencoba naik kelas dengan memberikan pelayanan Trans Manado. Pertama, semangatnya kita dengan skala ekonomi, kita bisa memberikan biaya transportasi yang murah bagi masyarakat. Kalau biaya transportasi murah, kesejahteraan akan bertambah. Karena selisihnya itu akan menambah kesejahteraan dari masyarakat. Lalu, kita memberikan transportasi yang aman untuk masyarakat. Kecelakaan paling besar adalah kendaraan roda 2, motor. Kita berharap pengendara motor bisa beralih ke transportasi umum yang kita sediakan dengan nyaman dan murah. Karena banyak case kecelakaan motor, meninggal, cacat, dan sebagainya.
13: Wali Kota Andre juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap transportasi publik. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak diukur dari banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki, melainkan dari semakin banyak masyarakat, termasuk kalangan mampu, yang memilih menggunakan transportasi umum. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, hukum tua terpilih Desa Tember, Kecamatan Tompasok periode 2026-2034 Teddy Momongan selesai sertijab mengatakan akan melanjutkan program kerja hukum tua yang lama dengan menyesuaikan visi dan misinya.
15: Hukum tua terpilih Desa Tember, Kecamatan Tompasok, Kabupaten Minasa periode 2026-2034 Teddy Momongan tak lupa berterima kasih kepada Tuhan, di mana proses agenda serah terima jabatan
16: dari hukum tua yang lama kepada saya, hukum tua terpilih telah berjalan aman dan lancar. Dan semua program kerja selama pemerintahan hukum tua yang lama Reti Relita Sondag menurut hukum tua Teddy Momongan akan dilanjutkan dengan menyesuaikan visi misi.
17: Saya sebagai hukum tua Desa Tember yang kemarin sudah dilantik oleh Bapak Bupati di Balai itu. Saya sudah melaksanakan serah terima jabatan dari hukum tua yang lama dan kepada saya hukum tua yang baru. Dan apa yang sudah disampaikan tadi, pertama-tama saya sampaikan berterima kasih kepada Tuhan yang mana Tuhan sudah memberikan berkat dan anugerah pada kami sehingga kemarin hingga saat ini sudah mengikuti program pelantikan dengan baik dan lancar, dan hari ini sudah melaksanakan serah terima jabatan hukum tua di Desa Tember dari hukum tua yang lama Ibu Reti Sondag dan kepada saya hukum tua yang baru Teddy Momongan. Dan apa yang sudah dilaksanakan oleh hukum tua yang lama, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena beliau sudah mengabdi selama 9 tahun di Desa Tember ini. Dan saya melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Reti Sondag, hukum tua yang lama, yaitu program-program saya sesuai dengan visi dan misi saya.
16: Adapun program visi dan misi hukum tua terpilih Teddy Momongan antaranya akan merenovasi kantor balai desa dengan sumber dana pribadi, memberikan santunan duka Rp1 juta, memberikan bantuan seragam sekolah kepada para murid baru, dan gaji hukum tua akan diberikan untuk membayar yuran BPJS Kesehatan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti dan dengarkan rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Hampir mendekati pukul 6:30 pagi ini, Anda yang sudah mulai siap dengan aktivitas, ya tetap semangat buat semuanya, cuaca yang begitu cerah pagi ini. Semoga secara rencana Anda juga untuk dijalani ya. Oke, cuaca cerah tapi kita nggak tahu nih, apakah tetap panas sepanjang hari ini atau akan ada potensi hujan. Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG, ada Maria ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Maria.
2: Ya, selamat pagi.
1: Oke, Maria, kira-kira bagaimana kondisi cuaca wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa? Begitupun dengan gelombang laut. Silakan Maria.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Untuk cuaca pada hari ini, umumnya di seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai

0: di utara, serta di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 Wita dan pukul 8 Wita malam nanti, sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.30 Wita dan pukul 2 Wita dini hari nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG, saya Maria kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Maria, selamat pagi.

Oke, baik pendengar, kita sinambungkan lagi ya untuk Manado pagi ini setelah penyampaian informasi cuaca yang sudah melengkapi wawasan informasi Anda ya di pagi hari ini bersama kami. Saya sudah siapkan serangkaian informasi spesial ya untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini. Ya, semoga tetap optimis untuk melangkah ya dengan berbagai rencana kerja, walaupun kadang-kadang rencana tugas kerja kita itu kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, semua orang pasti pernah terjatuh ya. Yang pasti kalau terjatuh jangan sampai tergeletak. Ya harus berusaha untuk bangkit kembali. Demikian ya, lagu dari Hi-Fi Band kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini ya. Hari ini Anda harus tetap kembali bangkit. Ya, lebih optimis lagi untuk meraih keberhasilan lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, baik pendengar, selanjutnya mohon perhatian sejenak, saya akan menyampaikan dulu informasi berita panggilan sidang. Iya, yang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung telah memanggil Waode Mulyanti binti Laode Mursalim, tempat lahir Wameo, tanggal lahir 13 November 1984, umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, tempat kediaman dulu di Kelurahan Bitung Timur lingkungan 4 RT 021 Kecamatan Maesa Kota Bitung. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Bitung pada hari Sabtu tanggal Kamis 19 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Ronald Araro alias Abdul Rahman bin Joni Araro sebagai pemohon melawan Waode Mulyanti binti Laode Mursalim sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Manado. Dan ini merupakan panggilan pertama. Demikian untuk berita panggilan sidang sebagai jurusita Fadli Ratu Walangon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, setiap hari tentu membawa momen yang tidak akan pernah terulang. Ya, ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, mengambil keputusan, dan sebagainya. Nah, momen-momen ini seringkali memang dalam bentuk yang sederhana, sehingga seringkali mudah terlewat kalau kita tidak peka. Ya, kesuksesan bukan hanya dibangun oleh satu peristiwa, tetapi berbagai pilihan kecil yang kita ambil setiap harinya. Bagaimana sih cara kita untuk memulai pagi, menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, ya, ataupun menghargai waktu. Nah, pendengar, setiap hari itu punya momen, ya, punya peristiwa. Sama seperti hari ini, ya, tanggal 17. Diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Dan Hari Keadilan Internasional juga dikenal sebagai Hari Peradilan Pidana Internasional, ya. Peringatan ini tentu untuk bertujuan untuk mengakui pentingnya sistem keadilan internasional. Dan selain itu juga peringatan ini memberikan penghormatan juga untuk peran pengadilan internasional dalam menegakkan hukum. Dilihat dari sejarahnya, pendengar, peringatan Hari Keadilan Internasional ini diadopsi, ya, status Roma pada tahun 1998, tepat 17 Juli, oleh 120 negara di Roma, Italia. Statuta Roma yang merupakan dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2002, ya, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC ini bertugas untuk menyelidiki, mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan serius seperti kejahatan perang, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida. Dan sejak 2018, yurisdiksi ICC mencakup kejahatan agresi. Ya, namun ICC tidak mengganti pengadilan nasional, ya, tapi berfungsi ketika negara tidak mampu atau tidak mau bertindak secara adil. Keputusan untuk merayakan hari, ya, 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional sedunia diambil dalam konferensi peninjauan Statuta Roma yang diselenggarakan di Kampala, Uganda pada tahun 2010. Selain itu, peringatan ini berkaitan juga dengan perjuangan global untuk keadilan sosial. Ya, jadi pendengar, dilihat dari sejarah panjangnya, keadilan internasional ini berakar dari pengadilan pasca Perang Dunia Kedua yang merupakan tonggak awal dalam upaya menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pengadilan ini juga membuka jalan bagi pembentukan sistem peradilan pidana internasional yang permanen. Ya, dan melalui Hari Keadilan Internasional sedunia, masyarakat global, ya, kita semua diingatkan betapa pentingnya supremasi hukum dan penegakan keadilan untuk semua tanpa harus pandang bulu, ya, dengan tujuan tentu mewujudkan dunia yang lebih damai dan beradab. Dan 17 Juli juga ternyata diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia.

Iya, emoji yang merupakan istilah bahasa Jepang untuk karakter gambar atau emotikon yang digunakan dalam berbagai pesan elektronik, ya, dan halaman web. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah emotikon, ya. Dan memang belum diketahui sebagaimana asal-usul emoji ini, namun pada kejadian tahun 1862, di mana The New York Times salah mencetak salinan pidato Presiden Abraham Lincoln, ya, waktu itu yang ditranskrip dengan menggunakan emoticon untuk pertama kali.

Iya, dan 17 Juli juga ternyata diperingati sebagai Hari Bakti Husada. Ya, berkaitan dengan Saka Bakti Husada, satuan karya pramuka yang menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis di bidang kesehatan. Ya, peringatan ini berawal dari peresmian Saka Bakti Husada pada tahun 1985 ya. Tepat 17 Juli, peresmian yang ditandai dengan pelantikan pimpinan Saka Bakti Husada tingkat nasional oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal 12 November 1985, Menteri Kesehatan Republik Indonesia waktu itu mencanangkan momentum di Magelang sebagai bagian dari upaya penguatan gerakan kesehatan melalui kepramukaan. Ya, dan Saka Bakti Husada dibentuk sebagai sarana pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang punya minat di bidang kesehatan. Nah, melalui berbagai kegiatan edukatif juga para anggota didorong untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan, teknologi, serta keterampilan kesehatan yang tentu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, tanggal 17 masih ada beberapa peringatan juga yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya saya coba hadirkan lagi ya beberapa lagu spesial untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini.

0: Pa. Mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang pakai balik libur itu dah. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa, Le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh gua, Ma, sabar-sabar. Nanti kalau so ada doi bar torang ulang pasiar, Ma.
0: Betul, Le.
1: Sabar.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fevernova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al-Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al-Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan.

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Melly Goeslaw, tak tahan lagi ya, sudah melengkapi pagi Anda ya. Selanjutnya kami sudah terhubung pagi ini bersama reporter, ya, reporter Meki Kurwati langsung dari kawasan Megamas terkait dengan kegiatan olahraga bersama TNI Polri. Kita akan ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya baik, selamat pagi Meki. Silakan dengan laporan
2: selamat
0: Anda.
2: Iya, rekan Mike di studio.
0: Iya, silakan rekan Meki untuk laporan Anda.
2: Ya, terima kasih pendengar. Selamat pagi. Saat ini saya berada di lapangan kawasan Megamas Manado, di mana 30 menit yang lalu, tepatnya jam 07.00 WITA, dari pimpinan Polri, Polda Sulawesi Utara, dan pimpinan Kodam 13 Merdeka, termasuk juga dari Forkopimda, melaksanakan gelar olahraga bersama. Olahraga bersama ini menciptakan sinergitas antar lembaga penegak hukum, lembaga penegak keadilan, dan juga lembaga yang memiliki hak pendekatan dengan masyarakat. Nah, tadi Kapolda Sulawesi Utara sudah memimpin jalan sehat, termasuk juga Pangdam 13 Merdeka juga ikut, dan juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, termasuk juga para Forkopimda pemerintah Sulawesi Utara. Tadi mengambil sar juga di lapangan ini, dan mereka melakukan long march atau olahraga santai atau jalan sehat kelilingi kawasan Megamas yang kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 kilo jarak. Dan saat ini mereka sudah terkumpul di dalam lapangan basket Megamas dengan spanduk bertuliskan olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda. Ini guna mewujudkan sinergitas antara lembaga ini. Dan selain juga setelah mereka melakukan jalan sehat, mereka langsung disuguhkan dengan senam pagi bersama dipimpin dari tiga instruktur yang diambil dari Kodam juga, dari Kejaksaan juga, dan juga dari Kepolisian. Dan setelah itu mereka saat ini lagi menunggu untuk mendapat door prize. Dan mereka hanya menciptakan, dan selain mereka menunggu juga door prize, juga di sini juga ada makanan ringan, sajian ringan kepada mereka yang mengikuti kegiatan olahraga jalan sehat. Kiranya dengan kegiatan ini sinergitas antara TNI Polri dan Kejaksaan tetap solid, meskipun di luar Sulawesi Utara, seperti yang masyarakat tahu bagaimana ceritanya, namun di Sulawesi Utara mereka dari tiga instansi termasuk Forkopimda juga tetap solid untuk menjaga keamanan kenyamanan di Sulawesi Utara. Demikian dulu informasi kami, informasi tentang kegiatan olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda di Kota Manado. Dari lapangan Megamas Manado, saya Miki Kodowati melaporkan RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik Pringer, setiap tanggal memang punya makna tersendiri ya. Ada tanggal yang menjadi awal sebuah perjalanan, ada yang menjadi pengingat perjuangan, ada juga yang menjadi penanda lainnya. Ya, lahirnya harapan baru. Ya, tadi ya saya sudah informasikan terkait dengan beberapa momen ya, Hari Keadilan Internasional, kemudian Hari Emoji Sedunia, Hari Bakti Husada. Dan ternyata pendengar, setiap tanggal 17 Juli itu juga diperingati sebagai momen yang lain juga ya. Hari Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Peringatan ini merujuk pada momen ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pertama kali mengemukakan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Gagasan ini sudah disampaikan Presiden Soekarno ya sejak tahun 1957, mengusulkan Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota baru Indonesia karena dinilai punya letak yang strategis dan wilayah yang luas untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Iya, tentunya gagasan pemindahan ibu kota negara benar-benar mulai diwujudkan ya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Tahun 2019 pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Nah, rencana ini dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan nama Ibu Kota Negara baru sebagai Nusantara. Dan memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo, pembangunan IKN tetap dilanjutkan kemudian menargetkan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028 nanti. Dan target ini sudah tertuang ya dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2026. Ya, selain itu juga pendengar 17 Juli ya di Korea Selatan ya diperingati sebagai Hari Konstitusi. Peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang pemberlakuan konstitusi Republik Korea yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan tersebut. Hari Konstitusi Korea Selatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional ya tahun 1949, namun status ini dicabut pada 2008 setelah pemerintah merevisi ketentuan mengenai hari libur dan jam kerja. Iya, dan pendengar, Hari Konstitusi tetap diperingati ya meski tidak lagi menjadi hari libur sebagai salah satu hari nasional penting di Korea Selatan. Dan sejumlah sekolah hari tersebut dimanfaatkan sebagai sarana edukasi ya melalui berbagai kegiatan. Baik itu diskusi, debat, pembelajaran mengenai sejarah konstitusi, serta nilai-nilai demokrasi. Oke, baik pendengar, itulah beberapa hal penting ataupun momen penting yang perlu Anda ketahui yang ternyata menjadi sejarah ya di setiap tanggal 17 Juli. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Oke, baik pendengar, selanjutnya kita akan segera jelang pukul 8 ya seperti biasa program 1 RR Manado akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita nantikan penyampaian warta berita. Setelah itu saya akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu dikomunikasikan ke arah kasus kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini